0: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukar.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

sampai 64 tahun, kemudian usia tidak produktif nih dari 65 tahun ke atas. Nah, kalau di sosiologi modern, dalam sosiologi populer gitu ya, manusia sering dikelompokkan berdasarkan tahun kelahiran karena mereka lahir di rentang waktu yang sama, cenderung berbagi pengalaman sosial dan teknologi yang mirip-mirip gitu ya. Seperti misalnya di tahun yang lahir tahun 28 sampai 45 gitu ya, disebutnya Silent Generation. Kalau dari tahun 46 sampai 64 ini tuh era ledakan kelahiran pasca Perang Dunia II ya, disebutnya generasi baby boomers gitu ya. Kalau lahir dari tahun 65 sampai 80 tahun, era awal komputer

Berdasarkan sosiologi modern, berarti masuknya kemana tuh kalau 38? Millennials juga ya, millennials ya. Lagi puber ketiga yang pasti katanya Bapak Ririn. Oke, selamat pagi juga buat ya Bapak Ririn, selamat pagi juga buat Mbak Linda nih. Salam katanya buat warga Sukapura semuanya, spesial aja buat Ana. Makasih. Ada Norin juga. Wah, Norin katanya re

gen alpha. Atau ada juga kayaknya nih yang gen Z dan udah melahirkan gen beta. Kayak Alisa. Alisa, dia lagi dengerin gak sih sekarang? Alisa tuh masuknya gen Z ya? Ya, belum bersuara nih. Yang dari tadi yang bersuara itu baru milenial sama... Nah ini Kang Ades. Kang Ades, tahun berapa lahirnya Kang Ades? Saya mah katanya usianya middle age sebanding dengan Mas Bahlil ganteng katanya. Kalau Kang Ades sepertinya lahirnya, oh masuknya, lahir tahun berapa sih Kang Ades teh? Di atas saya pasti, generasi X kayaknya. Bukan milenial lagi. Berarti pagi hari ini yang baru bersuara itu milenial sama gen X ya. Gen Z belum ada nih, gen Z. Masih riweh kayaknya. Gen Z ini masih riweh ngurus gen beta.

Nunggal, PLP, sagedengen rumah makan asri, karang nunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen rumah makan asri, Karangnunggal.

Iya, tapi katanya mau nyimak dulu aja Putra RR sekarang tuh. Soalnya lagi dikejar-kejar sama bos katanya. Punya dosa apa kau? Sampai dikejar-kejar sama bos coba. Maksudnya dikejar-kejar kerjaan gitu ya. Ya untung dikejar-kejar sama bos, bukan dikejar-kejar sama debt collector. Oke, pagi juga buat Ojo Kasmir nih. Pengen minta lagu katanya Pesta Babi. Jangan, orang yang mau muter filmnya aja dicekal. Gimana sih dibubarkan? Gimana nanti kalau Radio Sukabumi juga dibubarkan? Jangan dong. Ya, dari Oja Kasmir salamnya buat Teteh aja sendiri katanya. Iya, gak mau dibagi-bagi emang. Oke, warga Sukabumi ya. Kalau... ya tadi kita bahas tentang kelompok usia ya berdasarkan berbagai versi gitu ya. Kalau Kementerian Kesehatan itu membaginya berdasarkan standar medis atau kesehatan. Karena apa? Karena ini tuh mempermudah pelayanan kesehatan di beberapa fase gitu kan. Nah sementara kalau WHO membaginya berdasarkan produktivitas gitu ya dan penuaan gitu. Kalau BPS, nah ini melihatnya berdasarkan struktur ketenaga kerjaan dan angka beban ketergantungan ya. Tapi kalau sosiologi modern tentu saja ya berdasarkan pengalaman sosial dan pengalaman sosial gitu. Karena dari ilmu sosiologi gitu kan ngelihatnya gitu. Jadi makanya kalau sosiologi modern itu mengklasifikasikannya tuh dari pengalaman-pengalaman sosialnya. Seperti misalnya baby boomers gitu kan angkatan yang lahir gitu pasca Perang Dunia II gitu. Sementara Gen X gitu ya, lahirnya di era awal komputer dan transisi teknologi gitu kan. Gitu ya cirinya ya. Kalau millennials gitu, ini tuh merupakan saksi perkembangan internet dan ponsel gitu kan. Kalau Gen Z itu digital natives gitu ya, akrab banget dengan media sosial sejak dini gitu. Ya. Nah, kalau Gen Alpha gitu, tumbuhnya barengan dengan AI gitu kan. Nah, beruntungnya jadi millennials itu masa-masa teknologi hebel gitu ya. Awal-awal ada komputer gitu. Jadi ketika teknologi bertransisi, nah Gen X itu mengalami transisi teknologi gitu ya. Tapi ketika semua itu berkembang, internet, ponsel, nah Gen Y atau millennials yang ngalamin gitu. Jadi kalau millennial itu masih bisa dibawa nggak gaptek-gaptek banget lah ya gitu ya ketika sekarang ada smartphone. Sementara kalau Gen X itu apalagi baby boomers gitu kan dikasih smartphone tuh ada juga yang gak ngerti pokoknya cuma bisa nelfon aja gitu. Tapi memang ada juga yang bisa gitu kan, meskipun memang terbatas gitu bisanya gitu, gak seperti kalau milenial kan kita masih ngoprek-ngoprek lah ya. Meskipun mungkin apa sih ini gitu pada awalnya, tapi millennials itu masih bisa ngoprek gitu kan. Nah, yang pasti wargi Sukapura dari tahapan-tahapan usia itu ada yang namanya puber. Tadi Bapak Ririn bilangnya lagi ngalamin puber ketiga katanya gitu. Sebetulnya ada gak sih puber ketiga itu? Yang pasti kalau puber pertama ada, itu pubertas biologis ya. Biasanya
terjadi pada usia 8 hingga 13 tahun gitu kan. Dimana tubuh manusia itu mengalami pematangan organ reproduksi, lonjakan hormon yang pada akhirnya mengubah fisik dari anak-anak menjadi remaja gitu kan. Kalau perempuan, tanda pertamanya biasanya ditandai dengan pertumbuhan payudara gitu.

ya, diikuti oleh menstruasi pertama gitu sekitar 2 tahun kemudian. Nah kalau laki-laki umumnya memang cenderung lebih lambat kan, dari usia 9 tahun hingga 14 tahun biasanya terjadi pembesaran testis, kemudian diikuti oleh perubahan suara gitu ya, menjadi lebih berat lagi gitu, biasanya cempreng anak-anak gimana gitu ya. Terus di usia ini juga biasanya ya anak laki-laki rentang usia 9 sampai 14 tahun mulai merasakan yang namanya mimpi basah gitu kan. Nah kalau puber kedua sebetulnya secara medis itu gak ada puber kedua gitu kan. Puber tuh ya puber pertama aja, pubertas biologis gitu. Tapi memang seringkali digunakan gitu ya puber kedua ini untuk merujuk pada gejolak emosional atau perubahan fisik yang seperti mirip pada saat manusia mengalami masa pubertas gitu ya. Nah fase-fase puber kedua ini biasanya terjadi ketika rentang usia 30 sampai 40-an gitu ya, faktor hormonal dan psikologis gitu ya. Kalau laki-laki biasanya sering dikaitkan dengan penurunan hormon testosteron secara bertahap. Jadi kalau di perempuan ada yang namanya menopause, kalau di laki-laki ada andropause. Andropause ini yaitu tadi penurunan hormon testosteron secara bertahap gitu ya. Atau ada juga dikaitkan dengan krisis paruh baya. Jadi secara psikologis pria di usia ini seringkali ingin tampil lebih muda gitu ya, mengubah gaya hidup atau mencari tantangan baru gitu. Jadi kenapa tuh suka di usia 30 sampai 30 tahun itu kayak sebagian gitu ya, ada yang kayak balik lagi ke masa-masa remaja gitu, senang berdandan gitu ya, senang bergaya gitu, pengen kelihatan muda, terus senang juga kalau misalnya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah kalau pada di fase di puber kedua dalam tanda kutip, kalau laki-laki kan seperti itu ya, mengalami andropause gitu. Nah kalau perempuan itu mengalami yang namanya fase perimenopause gitu, transisi menuju mati haid yang biasanya dimulai pada usia 40-an. Jadi penurunan hormon estrogen itu menyebabkan perubahan suasana hati gitu ya, mood swings namanya, atau kemudian ditandai juga dengan kulit yang lebih kering dan gairah yang fluktuatif, mirip banget saat remaja dulu gitu. Jadi kayak balik lagi secara hormonal gitu ya ke masa-masa puber gitu ya. Tapi kalau dulu mah menuju pematangan, nah kalau sekarang ini berkurang gitu ya, laki-laki andropause, kemudian kalau perempuan perimenopause gitu ya. Nah jadi kalau misalnya perempuan di usia 40-an gitu ya, ada mood swing, gampang ini, gampang marah, gampang nangis, gampang pokoknya moodnya teh kayak terayun-ayun gitu ya, ini tandanya ya lagi mengalami fase perimenopause. Kalau laki-laki di usia 30-an hingga 40-an lagi ternyata tiba-tiba minyak nak setengah wadah gitu ya, kalau pakai minyak rambut semprot minyaknya tiba-tiba jadi 20 semprotan. Nah, ini lagi mengalami krisis paruh baya. Berarti midlife ya. Midlife crisis katanya. Pengen kelihatan muda gitu, padahal di satu sisi menyadari kalau usia bertambah tua. Tapi pengen kelihatan muda katanya. Atau bisa juga baru terjadi ketika usia 50 tahunan gitu ya. Seringkali juga puber kedua dalam tanda kutip disematkan pada lansia yang sudah lepas dari beban membesarkan anak gitu ya. Anak-anak udah pada gede, punya waktu luang untuk mencari hobi baru, bersosialisasi secara intens gitu ya. Atau bahkan mungkin ya jatuh cinta lagi kalau memang statusnya sendiri gak apa-apa gitu kan. Tapi yang masalahnya kalau statusnya
masih berdua gitu. Nah ini yang bahaya ya, yang biasanya malah berujung ya itulah, nambah istri gitu ya, atau kalau enggak berhubungan diam-diam gitu. Pokoknya perilakunya itu tampak kembali bersemangat seperti remaja gitu, Wargi Sukapura ya. Iya, tampak seperti remaja pada apa namanya, pada usia 40-50 tahunan gitu. Nah, kalau Om Abol katanya waktu puber pertama teh kelas 1 MTS katanya. Astagfirullahalazim. Om Abol puber pertama MTS kelas 1. Waktu itu lihat Teh Ana katanya sasapu di teras bumi jadi resep. Ngante sadar we cenah nu sasapu na. Hey. Diko berarti oh iya berarti oh 9 tahun lebih muda dari aku berarti. Anak MTS rupanya kau. Aduh Allah. Oke, pagi buat Om Abol. Pagi juga buat Ranger Biru. Kalau kata Ranger Biru katanya Gen Z sibuk TikTokan. Aduh, dari Bapak Ririn nih, Bapak Ririn. Abige masih muda ya teh katanya. Iya. Masa-masanya ini pokoknya bisa tuh, termasuk tuh masa yang puber kedua. Tapi gak apa-apa, kalau Bapak Ririn kan memang statusnya sendiri ya. Yang bahaya itu puber kedua kalau statusnya tidak sendiri, ya kan, bahaya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: it's me. I was wondering if after.
1: Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Jadi gimana? Apanya yang gimana? Iya tadi Bapak Ririn. Kenapa Bapak Ririn? Lagi puber ketiga katanya Bapak Ririn. Aduh, banyak amat pubernya. Yes. Tapi seperti itu ya tadi ya wargi ya. Kalau sebetulnya puber kedua tuh secara medis gak ada sih. Itu lebih ke apa ya namanya ya? Iya, jadi puber kedua itu lebih merujuk pada gejolak emosional gitu ya, atau perubahan fisik yang mirip pubertas saat manusia memasuki usia matang. Jadi kalau udah 40-an gitu ya, 50-an gitu. Juga ada perubahan-perubahan secara hormonal. Cuma memang itulah ya disebutnya secara medis gak ada sebutannya khusus. Tapi ya kita sering atau yang berlaku di kalangan masyarakat gitu ya, sebut puber kedua. Atau sebetulnya puber kedua itu konotasinya tuh lebih ke apa ya, orang-orang yang lagi jatuh cinta lagi gitu ya, lagi begermino itu. Iya, baru ingat tuh dulu dengerin dongeng-dongeng Wakepoh gitu ya, suka beliau suka melontarkan yang namanya begermindo. Ari mindo teh naon sih, mindo teh nambahan merenya, mindo deui kan gitu ya, nambahan gitu nya. Jadi begermindo teh beger nambahan beger. Itulah ya, begermindo teh beger nu kasebera kelina mare gitu. Ya gitu. Ya, puber kedua itu kayaknya lebih ke apa ya, konotasinya tuh lebih ke orang yang jatuh cinta lagi gitu ya, yang atau yang bersikap kayak remaja-remaja yang lagi jatuh cinta gitu. Padahal sebetulnya secara psikologis itu ya memang terjadi perubahan di dalam diri, secara hormonal ya, secara hormonal memang terjadi perubahan-perubahan gitu kan. Laki-laki mengalami yang namanya andropause, terus perempuan mengalami yang namanya perimenopause gitu kan. Nah, kalau perempuan menyebabkan perubahan gitu ya, penurunan hormon estrogennya menyebabkan perubahan suasana hati gitu ya, gairah yang fluktuatif. Nah, kalau di laki-laki itu justru ada krisis paruh baya gitu ya, midlife crisis. Jadi selalu ingin tampil lebih muda gitu ya, leci we rambut nate, padahal geus aya huisan gitu. Terus ada perasaan untuk mencari tantangan baru. Nah, ini kali ya, mencari tantangan baru. Kenapa kemudian suka ada di usia-usia 40-an, 50 tahunan gitu ya, rumah tangganya mulai gonjang-ganjing gitu ya. Enggak semua, tapi ada gitu yang rumah tangganya gonjang-ganjing karena kehadiran orang kedua, ketiga gitu ya. Karena laki-lakinya ingin mencari tantangan baru gitu. Ya kan ternyata seperti itu. Terlepas dari faktor-faktor yang lain ya, karena memang banyak sekali faktor yang kayak gitu ya. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa berbagi hati lah gitu ya. Banyak sekali ada ada bisa dari inner child segala macam lah. Itu jadi kompleks pembahasannya, tapi kalau di dari segi usia seperti itu ya gitu. Oke, kata Mbak Linda gak mau ikutan katanya. Kalau udah bahas soal umur, ternyata masih pada muda-muda pendengar Sukapura tuh. Loh, enggak, ini pada millennials loh Mbak Linda. Mbak Linda kan millennials juga deh kayaknya ya. Kalau dari request lagu-lagunya sih, saya ngelihatnya Mbak Linda ini masuknya millennials juga gitu kan, kayaknya ya. Selamat pagi buat Mbak Linda. Tenang, kita millennials masih ada Kang Ades. Kang Ades itu di atas kita, Gen X. Masih ada Kakek Salim juga. Kalau Kakek Salim Gen X juga apa bukan ya? Apa baby boomers? Aduh, kata Kakek Salim tuh mau nikotin disebut baby boomers pisan gitu. Enggak ya kayaknya ya. Kakek Salim, kalau Kang Ades kelahiran 74 ya, berarti Gen X. Kalau Kakek Salim belum tahu nih kelahiran tahun berapa. Ya, bisa jadi kayaknya Gen X juga. Soalnya sama-sama udah incuan. Sama-sama udah incuan tuh. Sama Kang Ades maksudnya, bukan saya. Kalau saya milenial, bangga sekali saya jadi milenial. Halo Pak Al, pagi. Tete jangan bilang tua katanya, tapi dewasa gitu. Iya, dewasa. Tapi dewasa itu ada yang dewasa awal, ada yang dewasa akhir. Terus lansia juga, ada yang lansia awal, ada lansia tua. Gitu. Dari Kang Ojo Kasmir lagi nih, nenek aku katanya umur 70 tahun, tapi suka dandan menor, itu bisa disebut puber gak sih teh katanya? Bisa. Kan jadi pengen kelihatan muda terus, ya kan? Salah satu tandanya puber kedua dalam tanda kutip itu yaitu pengen kelihatan muda gitu ya. Kan suka ada gitu ya, udah usia lanjut tapi masih kene apa ya namanya, pakai jeans gitu ya, rambut digondrongin, pakai anting gitu kalau cowok ya. Ada gitu, krisis midlife teh namanya. Tapi biasanya itu terjadi pada laki-laki katanya. Kalau perempuan yaitu, kalau perempuan ada juga mungkin ya krisis midlife-nya ya. Perempuan pengen disebut kayak ABG gitu ya. Kayak ABG gitu ya. Tapi aku kayaknya enggak lah. Iya. Oke, dari Kang Amar. Kakek Salim masih muda teh katanya, lahiran tahun 90-an diperkirakan. Fitnah, sungguh fitnah ya. Manya kelahiran tahun 90-an udah incuan. Ada Keteng Yulia Army udah incuan tuh. Nenek muda, halo Nenda. Ada. Tapi bukan incu langsung, namanya incu tigigir. Tuh, di Sunda mah gitu ya, aya incu tigigir segala. Oke, pagi buat Bibi Cit. Aduh, kata Bibi Cit, teteh gimana, kapok gak main kesini katanya? Soalnya aku lihat kemarin teteh kayak bingung waktu mau pulang. Kapok, gak mau, karena besok-besok kalau kesana lagi pengen diantar jemput. Aduh, sama ternyata mau main ke Cimuncang teh banyak pudunan. Pudunannya teh ini anu mudun pisan, astagfirullah. Jiper aku. Aduh, sampai pas mudun tuh sampai gegerewekan. Gitu. Aduh, tapi pulangnya aman karena dianterin. Aduh, kapok ana main sana. Kirain gak segitunya loh. Kirain kayak kecacaban aja gitu. Tapi seru sih lihat pemandangan-pemandangan. Lihat pemandangan ke Cimuncang bagus tuh. Pas di pang luhur apa sih? Pas di luhur tuh, gitu. Bagus tuh di situ, teduh gitu, enak gitu. Adem. Oke, pagi buat Bibi Cit, makasih ya kemarin ya buat liwetnya. Buat getuknya. Buat Mamah Talita juga, makasih kemarin udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Semangat selalu. Oke, ada Mamah Vian, pagi Mamah Vian. Kalau yang 2000-an gimana teh? Dirimu kelahiran tahun 2000-an? Serius? 2000-an? Berarti dikau Gen Z. Ya pokoknya yang lahir tahun 97 sampai 2012 itu Gen Z masuknya. Ya. Kenji, serius katanya tahun 2000. Muda, berarti sekarang kalau tahun 2000 lahirnya berarti sekarang 26 tahun ya. Genzi berarti masuknya. Kata Ranger Biru, Genzi pagi ini lagi pada sibuk katanya, sibuk TikTokan. Ranger Biru yang bilang tapi. Ya memang sih enggak salah juga, Genzi itu memang digital natives ya secara sosiologi modern gitu ya. Memang dari kecil udah akrab kok dengan media sosial gitu. Dari kecil tuh udah ada smartphone gitu kan. Udah zaman kita dulu, zaman millennials gak ada. Zaman millennials masa kecilnya ngadu kaleci, ngadu lang layangan, ngadu gambar gitu kan, ngadu muncang. Terus ngadu baren, bag sodor gitu. Karena emang gak ada HP, gak ada smartphone gitu kan. Lagian kalau dulu di awal-awal kemunculannya ponsel juga kan gak menawarkan keseruan sebetulnya. Cuma memang buat SMS, buat telepon. Gamenya game Tetris ya, ada juga game orai-orayan. Gak seseru game yang ada di smartphone sekarang gitu. Apalagi gak seru kayak kan kalau sekarang scroll-scroll video pendek gitu ya. Tapi kemarin saya baca loh, kalau scrolling video-video pendek itu ternyata gak bagus ya, kurang bagus gitu. Kalau anak-anak sering buka media sosial kayak TikTok, kayak YouTube short gitu ya, sebaiknya dibatasin gitu. Maksudnya lebih baik dikasih video-video panjang, tontonan-tontonan video panjang gitu. Karena katanya kalau video pendek itu jadi bikin apa ya, si anak tuh jadi kayak males mikir gitu ya, atau kayak males menghadapi sesuatu yang lebih panjang gitu loh pokoknya. Ya gitulah. Ojo Kashmir, jangan ngaku-ngaku, jangan ngaku-ngaku jadi Gen Alpha, jangan ya, jangan. Sudah jelas kau ini adalah millennials, atau kalau enggak millennials, Gen X. Gen X. Iya benar Gen X. Kan kalau millennial Gen Y ya. Iya, jangan ngaku-ngaku jadi Gen Alpha, jangan ya.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh alalanyar anyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
5: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
6: Tempat belajar hari ini.
5: Sukses di masa depan.
6: Sukses di masa depan.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

halo. Masih ada yang setia mendengarkan? Alhamdulillah kalau masih. Kang Ojo Kasmir nih maksa keke yang gen Alfa cina abi mah nyasok wa atulari maksa-maksa teing mah. Berarti satu generasi dengan anak saya yang kecil, Mima. Iya, tapi dia kalau Mima nolak gak mau jadi agen Alfa. Karena dia lahirnya tahun 2013 kan, dia tuh keke gak mau. Padahal kalau secara ini memang masuknya gen alfa gitu kan, karena lahirnya tahun 2013. Tapi dia bilang, karena aku lahirnya kan katanya awal 2013 ya, jadi masih boleh lah katanya disebut gen Z, masuk gen Z gitu. Dia keke gak mau disebut gen alfa gitu, gak tahu kenapa, pokoknya aku gen Z katanya, gen Z sama kayak AA. Karena ngerasa lahirnya di awal tahun 2013 katanya, jadi masih boleh masuk Gen Z gitu. Sama nih kayak Kang Ojo Kasmir, maksa juga nih, udah dibilang bukan generasi Alpha kalau Kang Ojo Kasmir, masuknya millennials apa Gen X gitu ya. Tapi keke aja pengen Gen Alpha. Ini sama kayak Mima nih kelakuannya, kayak gini udah Gen Alpha pengennya Gen Z. Aduh, ayah wai ah. Pagi buat Mama Talita. Iya. Kemarin teteh banyak ngelamun katanya, lagi bingung kayaknya mau pulang lagi gimana. Gimana cina bingung nanjakna. Pokoknya mah katanya Mama Talita tuh jangan kapok, cina kan belum main ke rumah Mama Talita. Iya, kemarin tuh bingung ini pulangnya gimana gitu kan. Kalau dianterin kan jadinya ngerepotin semua-mua gitu. Kan kemarin gue juga akhirnya jadi ngerepotin apa ya, karunya. Karunya jadinya teh kalah nganterin gitu. Ya, mau gak ngerepotin takut gitu nanjaknya. Mau ngerepotin gak enak gitu kemarin tuh. Jadi ngawuleng. Aduh, kata Bibi Cima, ya udah ntar cina dirempet sama Teh Ulpi kalau mau main kesini mah. Ya Allah, dirempet. Jadi iya atuh, jadi naon teh, reptil. Rempetilu. Aduh, dari Reva, Mang Ojo macena generasi Gen Z teteh. Nyata eta.

0: Halo.
1: Iya, yang pasti gitu Wargi Sukapura. Iya, kalau usia itu ya kalau dikelompokkan jadi berdasarkan sosiologi modern ya seperti itu. Jadi ada beberapa generasi gitu ya. Dan generasi terbaru adalah generasi beta gitu, yang lahir tahun 2020 sampai sekarang gitu ya. Nah, yang berarti yang generasi mana tuh yang sekarang ini lagi terancam dalam tanda kutip ya, terancam kena puber kedua ya, generasi millennials berarti ya, sama Gen X ya, lagi ya lagi harus berhati-hati memang gitu ya menghadapi perubahan-perubahan yang ada gitu ya, baik secara hormonal ataupun psikologis gitu ya. Kalau dalam istilah ininya puber kedua cina alias begermindo cina gitu nya. Jadi secara sosiologis dan psikologis gitu ya, puber kedua itu adalah fenomena orang tua atau paruh baya yang jatuh cinta lagi gitu ya. Memang sangat mirip katanya dengan dinamika emosional remaja yang baru pertama kali jatuh cinta gitu. Cingsok gerasok sok bernostalgia. Waktu dulu pertama kali jatuh cinta rasanya seperti apa? Ya, senyum-senyum sendiri gitu ya.

Ya, senyum-senyum sendiri gitu ya, ngeliatin ponsel gitu. Jantung berdebar-debar gitu, ketemu orang yang disuka, terus ada juga perasaan cemas sekaligus gembira. Ini teh kalau dalam bahasa lagi nama cenah perasaan seperti itu teh kayak butterfly in the stomach katanya gitu. Ada kupu-kupu menari di dalam perut cina gitu. Puitis nama begitu ya. Jadi sensasi yang terasa sangat kontras dengan rutinitas hidup mereka gitu kan. Biasanya kan usia-usia segitu tuh udah stabil, udah ayem, udah tentrem. Tiba-tiba merasakan gejolak kaula muda lagi gitu kan. Terus di usia ya ketika puber kedua juga ada upaya menolak tua gitu, atau yang namanya rejuvenasi gitu ya. Jadi lebih memperhatikan fisik gitu kan, parfumnya lebih wangi gitu, mengecat rambut yang udah mulai poteh-poteh, mengubah gaya pakaian jadi lebih modis gitu, terus dengerin musik-musik populer pada saat ini. Anak enggak puber kedua, enggak, anak dengerin musik-musik populer masa kini kayak Four Revenge gitu, anak dengerin Fizz gitu kan, Hindia, tapi anak gak puber kedua, enggak. Enggak selalu. Oke, terus juga merasa energik, memiliki semangat hidup yang meluap-luap gitu. Pokoknya waktu tuh katanya serasa diputar kembali ke masa 20-30 tahun yang lalu. Gitu katanya ya. Tapi di sisi lain ini tuh dari sudut pandang psikologis gitu ya, fenomena ini tuh sering menjadi bagian dari midlife crisis gitu ya. Jadi nah kayaknya saya lebih ke sini deh. Saya lebih ke sini sih, merenungkan sisa hidup dan muncul ketakutan akan kematian gitu, atau kehilangan daya tarik, aduh-aduh kok ada kerutan di mata, aduh-aduh gitu. Kayak gitu mulai mikir-mikir ntar kalau mati gitu gimana. Ya gak apa-apa ya kalau mati mah dikubur sebetulnya mah, cuma kan jadi mulai kepikiran nih, hidup nih udah bermanfaat apa belum gitu, udah di usia gini gitu-gitulah. Oke, jadi kalau di perspektif masyarakat gitu kan, puber kedua ini antara romantis dan juga tabu gitu kan. Kalau di sisi positif gitu kan, dilihat sebagai hal yang indah, yang kalau ini tuh terjadi pada pasangan suami istri gitu, yang berhasil menyalakan kembali api cinta. Setelah puluhan tahun loh, iya bisa jatuh cinta kedua, jatuh cinta untuk kesekian kalinya, tapi sama pasangan sendiri gitu ya. Jadi rekindling the romance gitu, jadi kayak pacaran lagi, kayak masa-masa pacaran lagi, karena kan udah anak-anak udah pada gede gitu kan, tinggal berdua di rumah, tinggal lagi berdua di rumah, jadi bisa punya momen banyak lagi gitu ya, udah nggak mikirin biaya sekolah, biaya apa gitu. Ya tapi ada sisi negatifnya juga sih gitu ya, ini tuh puber kedua tuh sering digunakan gitu, dan kebanyakan kayaknya seperti ini, sebagai sindiran atau lampu kuning gitu ya, yang melibatkan perselingkuhan gitu, perilaku yang tidak ingat umur, atau penelantaran keluarga demi mengejar ego asmara yang menggebu-gebu gitu ya. Biasanya ketemu lagi mantan pacar gitu, terus lupa sama anak istri gitu-gitu. Ya. Oke, kayak gitu. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya, kita mah enggak ya, insyaallah ya, lebih ke tadilah, mudah-mudahan lebih ke apa ya namanya, lebih ke perenungan diri, introspeksi, berkontemplasi gitulah pokoknya. Mikirin lebih mikirin, aduh gimana nih gitu, hidup tuh udah sejauh ini gitu, nanti apa ini yang pengen, goals yang pengen dicapai gitu ya. Kata Kang Ojo Kasmir, cina pertama jatuh cinta teh kotok rasa coklat. Emang dicolek kok Kang Ojo? Gele. Aduh, ayo wae. BBC, untung kemarin katanya sekalian ada yang mau dibeli, jadi akunya sama apa jalan-jalan. Nah, pacaran lagi kalian kemarin nih ya, memotoran sore-sore.
pacaran lagi. Kemarin berbicit sama apa ya. Oke deh, warga Surapura sudah 57 menit lepas dari pukul 8 pada pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Insya Allah kita berjumpa lagi lain waktu lain kesempatan ya. Selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar.

lemari pakaian, lemari plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Selamat siang wargi setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Sudah beberapa lagu kembali Ovi hadirkan untuk Anda semuanya. Semoga Anda suka dengan lagu-lagunya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirimin chat WhatsApp-nya dan udah pilih lagunya. Nanti lagunya udah Ovi siapin, nanti lagunya tinggal ditunggu saja gitu tah. Aduh, rada balelol ke wayah kieu ya gitu. Panasnya sebalik lalu ya.

Selamat siang Mama Pian, selamat pagi Teteh Sai. Hai pagi selamat menjelang siang ya. Hayang lagunya Getah Cinta, terima kasih ya. Oke, sama-sama, nanti lagunya ditunggu saja. Kemudian ada Mama Talita juga, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Teteh, siang juga. Hadir lagi, gaskeun ditemenin sambil bebarod. Oke, aduh panasnya. Lihat orang deh kos kamari. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya, amin. Salam-salam nyuntik lagi, dengerin aja. Spesial untuk Wilujeng Tugas. Untuk siapa ini Wilujeng Tugas ini? Lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Boleh, nanti ditunggu lagunya ya. Buat Mama Talita, selamat siang. Lagunya nanti tunggu.

0: kurang cimuncang tatangaan ditongo hiji dilebak hiji eukeur mengetik dua nana cing heula saha anu kakirimna ka dieu. Yakin ditongo heula nu heula na nyampe ke sini mah ya sinyalna lebih tuat yang lebih tonggoh gitu beureunanya. Sok mesti ditinggalkan kereta ya ah.
1: Om Fendi.
0: Disusul kunu paling lebak seueur teuing panganten teteh nu bade diketik si gana mah kitu bade ngadon curhat si gana. Curhat pedah teu dibantuan gegeroh bangunannya. Ah iya ini masih dalam suasana lebaran Idul Adha wargi ya. Lebaran hari apa? Ini hari apa Jumat ya? Jumat tanggal 29. Lebaran teh hari Rabu. Masih kene banyak ternyata mungkin ya banyak makanan banyak daging masih leleneng gitu teh. Jadi untuk ngetik pun lama gitu. Kehula leneng itu dah ngetik tapi leleneng. Alhamdulillah ya untuk Anda yang sudah kebagian daging kurban tak atuh dari setahun sekali memperkuat ente tapi daul piten tuh semangat kecuali kalau kayak kemarin ngumpul sama teman-teman makan gitu ya apalagi daging kurbannya nggak usah bawa cenah udah ada apa di sini atah gitu. Tapi kalau di rumah mah nggak semangat gitu masakinnya aja nggak semangat apalagi makannya. Kenapa? Karena anak-anak pada nggak doyan. Masa iya emak masak sendiri dimakan sendiri gitu. Nggak doyan mereka. Yang kecil masih mending lah. Ada kadang-kadang pokoknya mah kalau misalkan dia lagi kepengen makan daging kayak gitu udah wah udah berkah banget deh buat emak gitu ya. Yang kayak coba tuh nyicip ya tapi dede pengen digoreng iya boleh lah digorengin gitu diiris katanya tipis-tipis mak ya gorengin oke kata emak ya. Tapi kalau kakaknya tuh sama sekali enggak itu yang minyak bekas gorengannya yang adeknya goreng itu semalam aja enggak mau bu buang aja ganti sama aduh ya Allah bau katanya kakak enggak suka. Itu ya jadi setiap tahun juga kayak yang Idul Adha seperti Ulfi tuh nggak begitu expect ya untuk pengen banyak nih dapat daging ya kan cuma buat sendirian aja deh gitu dan anak-anak nggak doyan gitu kalau misalnya anak-anak doyan ya iyalah gitu semangat ya lihat anak-anak saudara yang hari kemarin dua hari berturut-turut nyate gitu kan ya nyeplik gitunya di pipir atau ayo kak katanya dan dia mah nggak cuma bilang aja sengit tuh sate, iya Jumat tuh kata aku teh ikutan, gak mau. Apakah ada di antara anak-anak Anda semuanya yang sama seperti anakku? Entah kenapa ya. Mama Talita selama siang jiga nate panginten teh tadi bantosan beberesna jadi leles ngetik nage cenata warag teing makan amurenya sopna, semurna, sarena, karibi ah cena ya. Lenang kamar ini cena. Amar, selamat siang, Amar siang.

Selamat siang juga buat Denny suka mana siang teteh manco sebelum Jumatan. Alah ya getol jam 10 tuh siap-siap Jumatan. Bagus ya. Lagunya pengen bara cinta dari Tasya Rosmala. Diantar.

Ada Mah Rizky juga, selamat siang. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang teteh. Waalaikumsalam, selamat siang. Lagunya Lilin Putih, hatur nuhun teteh. Manis, sanes, saya pengennya Lilin.

apa sih andelin putihnya? Beli sepon tadi wangi apa nang? Parfum listrik gitu. Ada bibicit kode, eta cenah kepala rumah tangga kode pak. Pak saha tuh cenah pok teh kode. Nah kode kode. Ini kudu di barcode atau sing hidang, pak bibi. Barcode dikasih kode maksudnya. Ada Ojo Kasmin, selamat siang juga. Enggak ada THR lebarannya teh ya. Oh, nya lebaran Idul Adhamanya beda jeung lebaran Idul Fitrinya. Padahal mah atuh matak naon lebaran Idul Adha ge ayakeun geura sok di naon dibalakan ku Mang Ojo Kasmir geura tah gitu tah. Ieu cenah THR tah kalau pendengar radio Sukapura gitu. Sami kan teu nyangka hari raya lebaran naon lebaran Idul Adha apa naon. Nah, pilih badai ngabalakan gitu. Pilih badai bikin sejarah. Ada Mah Topan, selamat siang Teteh. Mah Topan lagunya Pengen Nada-Nada Cinta. Dari siapakah itu lagunya?

Jadi begitu ya, lagu-lagu yang sudah Anda pilih sudah Opi siapin. Jadi Anda tinggal nikmati aja. Kalau misalkan hai lagu Nacan Ayah, sabar ya, ngantri gitu. Karena ada beberapa lagu yang mesti lu puterin. Selamat siang semuanya.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nganu nungtun, eta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, cik atuh mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

siang wargi, ini tuh hari Jumat ya. Dan yang punya abang sayang mah tuh nanti sepulang Jumatan boleh nyanyiin lagi ini. Abang capek pulang kerja mau Jumatan, cenah si abang ngerti. Ngalamin kayak gitu, ngalamin dong. Mau lagi kayak gitu, entahlah dong. Hidangnya atau kudu gitu tuh bukan baju bukan sepatu pantona heula bukakeun tapi nanya sepatu dibuka di baju dibuka tapi pantona hanteu mah kumaha. Selamat siang semuanya bagi setia. Sudah pukul 10:13 saat sekarang ini. Beberapa lagu sudah dihadirkan untuk Anda memenuhi permintaan Anda di antaranya mah gitu ya. Untuk lagu-lagu yang lainnya yang belum sempat Opi puterin tunggu sajalah. Mudah-mudahan waktunya cukup.

0: Da Bibicit juga selamat siang Bibicit. Alungan lagunya satu nama tetap di hati. Da Inung si Talita ge teman tuan sasapu sasapu acan cina ge. Ger aku mending ngalungsar beberes ol. Atau sok kegeran nabi mamah Natalita batur bubar miluan bubar nya. Jung ayana itu.
1: Terserah apa mau sayang.
0: Ojo Kasmir, selamat siang. Laguna ti Lesti, judulnya Kesempatan Kedua, pamit telepon mah. Henteu aya lagu eta mah. Ti Lesti teh ya, Kodel, selamat siang. Assalamualaikum Teteh Damang. Waalaikumsalam Damang, alhamdulillah sehat ya. Lagunya Pengen Gelas Retak dari Mansur S. Nanti ditunggu, mudah-mudahan waktunya cukup ya.

Sidik yang minta lagu. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Bade minta lagunya DJ Repop, Miskin Ingat Tuhan, Kayak Lupa Tuhan, kayak Upi Cari ya. Selalu denger gitu. Upi mah gitu, gak tahu sih kalau yang lain. Nanti dicariin dulu. Kalau misalkan ada waktunya masih cukup, nanti Upi puterin ya. Kalau lagunya gak ada waktunya cukup juga mau diputerin, ataupun sebaliknya ya. Mama Sidik, selamat siang. Nya sok kata si Nata Ul Banana ulah sok seur ngobrol ya waktunya merepet ya nyerepet. Mohon atuh mangga. Waktunya sudah mulai beranjak gitu ya. Cuma 2 jam aja lagu-lagu dan

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Karang Nunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat,

98.9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarana. Beberapa lagu sesuai permintaan Anda sudah mulai Ubi putar one by one, satu per satu ya Wardia. Selamat siang buat Bibi Cit, ulah ayu nama cenada ento, siap orang serang ngaliwat deh cenada jeng sisa pada kamari. Ayu bisa bangun enak dikalemkan ku esteler deh, terus ngaliwatnya leneng gitu. Pernah Amar, selamat siang Amar. Hatur nuhun, lagu nateh cantik mangga, sami-sami. Atas beresnya nyate emang Amar. Mama Rizky, selamat siang juga buat Mama Rizky. Makasih teteh lagunya udah diputar, mangga, sama-sama ya. Masih ada beberapa lagu ini tuh yang harus Opi puterin ya, takutnya gak cukup ini waktunya. Makanya kita langsung aja deh puterin lagu-lagu yang sudah Anda pilih ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lengkap.
1: Wargi Satyadima, di mana wae? Dimanapun Anda berada, siang hari ini untuk lagu-lagu dangdut di Dangdut Siang, di program Dangdut Siang, Ulpi sudahi dulu sampai di sini saja ya. Insyaallah jumpa lagi di minggu depan kalau jam segini mah, insyaallah ya. Dan untuk acara selanjutnya Ulfi masih bakal di sini nemenin Anda semuanya, dan Anda yang mau pilih lagu boleh dari sekarang ya, di hari Jumat ini di program Hari Wang ataupun Hari Ring siang-siang, lagu-lagu Sunda yang bakal Ulfi hadirkan sampai dengan jam 1 siang nanti ya. Terima kasih untuk kebersamaan, terima kasih untuk perhatian Anda di acara ini. Dan Ubi masih menanti ya. Sampai masih menanti gitu ya, semangatnya Anda ya, chatnya Anda, terus dukungannya Anda gitu, perhatian dong sama aku gitu ya. Untuk tetap nemenin di siang hari ini ya. Ubi Nawili pamit dulu, wargi di program ini.

28 menit wargi cing aina urang toong atas tabu sabaraha 11.20 opat 24 menit deui apanan keadaan duhur teh adan lohornya.

Naon cenah ieu teh Neng nyata ke lagu Persib mohon apa nan kamari dumeh eta we Persib entos juara deui kitu nya mohon maungna di aya di Bandung maung atuh da. Muka sanu teh sieun ku maung. Sakali ngagaur ge mah repet. Alhamdulillah nya kalarasan dina taun ieu teh Persib teh juara tos 3 kali paturutan ya patutur-tutur kitu tah. 3 kali teras-terasan. Di tahun apa nama tilu tahun terakhir ya we yang juara we kitunya dina sepak bola teh lain rasa pas sepak bola eta teh Neng merasa patukan tenan Persib nya Persib timnas eta we mengikuti teh kitu sanesna mah akeh heula we liur ngapalkeun nami-nami jalmina Persib boy anu teu terang atuh nami-nami saha eta teh cenah asa saru ke eta lucu cenah eta tanapi Bergi sah kaya anu kitu. Aya nu bleng pisan acan atuh turutan we kos batur-batur posting Persib Persib da bige boboto. Dari Persib mada klub sepak bola orang Sunda pangintannya. Sana semasa orang Jawa Barat, orang Sunda, seseorang Bandung Hungkul gitu. Jantan sok sanaos anu linggih nah henteu di Jawa Barat oge. Da abi mah orang Jawa Barat, abi mah orang Sunda, abi mah boboto cenah kitu. Di kamar dina ku nonton teneng dina acara Sunda tara ngebahas Persib geringan tara aya lagu Persib tara kamar dia masih kayaknya gegebegan sian tejen juara ayo nama ligana getos beres tos para ruguh jantan juara anak ya jantan dar lagu nage diputerken itu gitu tah ku tete siang-siang gianya Persib mamual ngeper ngadu nasib gitu. Pengbening surdul sumbang saur Mang Ibing gesami gitu. Mang Ibing ogen anu naonnya bintang film. Bintang film zaman kapungkur gitu tah. Komargi orang Sunda. Jantan resep ka Persib. Jantan weh ngaragukeun hiji lagu judulna teh Hareureung Persib. Gitu. Nya eta teh da taun sabaraha boa eta teh lagu teh. Mang Ibing na wae tos teh aya yeuh nang entos kukus. Gitu ya. Jantan mangga tuh nu bade nyohongkeun lagu mah nya laguna lagu Sunda tapi kitu teh ieu geus dalam nopo lagu Persib lagu Sunda bahasa naon ge Persib mah kapan urang Bandung urang Sunda ketang. Mong Bandung ya. Pada base campna di Bandung kitu teh. Urang lajengkeun weh kana lagu nu salajengna wargi. Masih kena di dieu di sarangan ku ulti di ka beres rengse di tabuh 13. Sulajeng sia.

bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Sugapura ever.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa mengenal dirinya sendiri, berarti dia mengenal Tuhannya. Lebih-lebih kamu hendaknya memiliki ilmu, yang tanpa ilmu itu tidak ada tindakan yang dapat dibenarkan, dan itu adalah ketulusan. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.
2: Inilah pernah garena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Kujang siang wargi sarayana. Ada keneh gitu. Masih kada di sarangan kusim goreng ulfinya dina siang iya wargi. Tos lumayan siang, panas, tos timasin ke tos arah piri. Ya, kujang siang atau kau kasarayana no parantos mulut lagu, lagu na parantos diputerkan kulpita tadinya. Mama Caca, wilujeng siang Mama Caca, namai gabung deui cenah laguna anjeun, laguna tadi panu pas pang naon kitu teh pang kahijina kitu nya. Aya Ajukia oge wilujeng siang ka Ajukia, wilujeng siang Tete Neng tuh menitos kangen ki ka saha ka abinya, kangen ka abinya. Ane hayang niis deui tadi dinya di Mama Ajukia mesti meni bararata ya. Lagu nama cenat tunuh ya Tete Neng beberot dari kawihan ku Asi Saliwat tuh bukan mau nunutan. Iya Asi Saliwat na iya namanya ngaliwat geningannya. Mudah-mudahan kita cantik brai ya Mama Ajgiana ya. Kanggo Tete Neng hatur nuhun waisana ahmun mangga sami-sami. Dadan Japra wilujeng siang kau Dadan Japra. Sampurasun Tete Neng Serampes. Laguna Hoyong Tumarima Ade Astri tadi laguna atasnya di satu acan Jumaahan. Atau salam-salam nama kanggo kawargi sadayana, wargi Sukapura sadayana, utami nama kanggo Tete Neng anu cantik hatur nuhun. Mama Talita wilujeng siang gening tah aya kenehnya. Assalamualaikum masih hadir teteh. Waalaikumsalam hatur nuhun ya masih kene hadir di sarengan cenah. Masih ngoncrang, ngoncrang atuh. Datang acan ngopi oge ngoncrang kene teteh neng. Nemeti asa chat deui cenah. Kieu cenah pina digeur sareng bocil nya ke ni wayah nu penting radio na mangemprang ai kitu Mama Talita nya. Laguna laut tidul sumbang panggoengkeun. Ngaludak bi, cenah hayu sauran cenah teh sing tarik euleuh. Bi cenah ngaludak huyuh we kamari sing ngaludak nya. Tuh eta ulpe aya ludak kenana gara cup. Lalino udah ngalina ogen tapi amis buahna teh limusna teh amis gitu. Jadi pasti di waktu ulpi ngaludak oge datu rame atunya ngaludak oro ya. Judulna ngaludak ngaludak limus. Tapi teh haseum limusna amis tos we ngaw asem ku ulpi teh gitu. Jadi amis haseum asin lada kumaha nya gitu. Nya tuh salda lada nage alas teteh ulpi bener terlalu latih. Mama Anis di pari wilujeng siang manis. Geningan tuju manca oge siang itunya. Wilujeng siang manis bagi sehat-sehat wainya. Sehat-sehat salalawisna. Teteh cantik anu manis. Laguna hayong mawar bodas. Saurat yang Mama Anis kekeh. Desok hayong nate mawar bodas. Saya hayong.

Tah orang rela jeng dewe atuh hayu lagunanya parantos disiapkan ya ku Teh Ulfi. Ihnya udah jeng ngadangukeun Kang Wasdayana udah jeng siap. Ketang lagu itu dasar lagu Sunda iya mah lagu laut mah bintang-bintang di atas laut tuh sana dasar lagu Sunda kayak larang kentas sulanya tekan lagu eta teh ge laut kidul nya laut kidul atuh laut kidul nya lagu laut kidul dan ulah tuh dan panuju lagu Sunda itu iya nama lagu-lagu nagih ada lagu Sunda dipilih nagih mohon der

0: Ice?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kita berenang karena 98,9 FM. Radio Sukapura Karanglunggal.

Lajeng siang wargi, sabaraha lagu di anu parantos dipidangkeun. Terakhir namanya tanyakan burangrangnya, di mananya tanyakan burangrang teh cen. Hey, gunung burangrang nama. Ayana teh di Wates Antawis Purwakarta Bandung sorna teh. Gunung nama gitu ta. Pengen tanyakan aga didinya, pengen bade ka gunung teh pananja. Sesuai anggap ya ta tanyakan burangrang teh di. Lajeng siang Kak Sarena wargi Kak Amar udah jeung siang masih satia channel laguna pahyong ngalengis teh neng pami aya waktos aya mar siap kalem lah ya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekesel berang petingan nunung tu nata tepanon tu atau setukaran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ni aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge.

menyediakan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

FG satya di mana we ayana cag atuh ulah dugi ka dieu nya upi ngarencang rorisana dan siang ite kumargi waktosna parantos teu nya kapan deui wargi insyaallah panak teh dina sanes waktos hapuntenna pami sok aya bahasa nu kirang berenah atuh hatur nuhun kana pangrojongna kana perhatosana dina siang ieu dina acara lagu-lagu Sunda nya warginya wabena wili pamit heula atuh hatur nuhun sakali deui insyaallah pendak dina sanes waktos wilujeng siang kasareana udah ngeleleson wilujeng ngalajengkeun pada melanana pokona wilujeng siang weh kitu tah nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
6: Tempat belajar hari ini.
5: Sukses di masa depan.
6: Sukses di masa depan.
7: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
8: Lain panon wae di aing ge rematik ongko suku ge jadi tilu.
7: Mana?
8: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
7: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
8: Atuh urang edit.
7: Hayu.
9: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
3: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
5: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
6: Layangan pocong, yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
5: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
7: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
4: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di 2 wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
8: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
9: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
8: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
10: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
8: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
4: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
11: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
2: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya korsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
11: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur Joko Purnomo mengatakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Sama-sama masyarakat diberikan kompensasi. Setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk ya tanda kutip barangkali ya uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofian mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan melakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan PKH dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
5: Fisik ya.
4: Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Pasca dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
6: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
7: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
6: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakio Andrianto. Sakio menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
8: Perlu waspada ya menjelang peralihan musim ya dari musim barat ke musim timur sehingga selalu ada hujan disertai angin sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
6: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
10: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
11: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
12: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keun pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
0: Badaya mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias kursi kaluaran model anyar lomari pakaian lomari plastik spring bed kasur busa lomari TV kalih anu sanes-sanes tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya mangga sumpingan mebel Cermat Putra sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia di mana-mana Anda berada. Hari Jumat 29 Mei 2026. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumat ini kita bisa bersama lagi menemani Anda semuanya di program Suka-Suka sampai dengan jam 17. Lagu-lagu dangdut akan kita hadirkan seperti biasa. Monggo tentunya diundang Anda partisipasi untuk ngobrol-ngobrol biasa melalui 0812-2281-101. Sim kuring Andi Elina Sugilar siap menemani Anda semuanya. Gas, gas, gas, gas, gas, gas.

Terima kasih yang sudah pada ngajak ngobrol. Ada Sinti, waalaikumsalam sore. Ranger Biru, waalaikumsalam Anco. Ramon BRJ, pasukan Kempluwer siap ramaikan asana percaprukan. Susi hadir, Kim Jong Un gaskeun lah lagu Serat Penjajah ti Adela siap. Repa, waalaikumsalam ka undangan teu uing mang. Suga, ka undangan ka mana? Itu apa weng itu sugan Repa ke undangan kusaha. Firdaus hadir sok gaskeun geus tilu poe mayor jeung daging mang wat asa berat punuh kolesterol itu teh. Geus dikumakeun wae daging kurban di pasakna selain di sate. So. Putra Aswad gas.

Kaila, selamat sore hadir Babe IP. Wing nyimak biasa lagu Kicau Mania Mecenghar Rompok Polor. Marton, sore abi aya biasa bari ngaput asa sono ka mangga seberapa poe weureu geus seberapa poe tengah radio. Kumaha teh suara daging kurban parwargi Sukapura ajan wing demangihna getara. Ganeus dua poe mah dahar teh jeung daging sapi we terus. Wildan sore majia gaskeun hayang lagu satu nama tetap di hati versi dangdut salam jai tercisesti. Mah Naila lagu biasa hadir sadena jai tercisesti semangat gas terus spesial amang sehat suamin. Laguna istrimu bukan babumu. Ya, Mah Ajam gaskeun laguna teman sejati gas sentra. Amar Tawis Manjo laguna bapakku MUI ibu lain MUI NU gitu. Bapakku NU ibu muslimah MUI itu. Madera waalaikumsalam hadir Nuri hadir Pelangi Cinta. Ayang laguna Cinan Bana. Repa uing dibikin ke batur teu beuki cadu sia. Sedu ya. Kode waalaikumsalam hadir Mapila hadir Mareja jeung siang Eli Sulastri laguna istri orang suami orang ya, siap nanti ya. Eta daging sapi atau daging kurban nu kabagean geus dipasak naon wae.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Selamat sore. Daging kurban hari kumakan. Andri Setiawan, salam ujai terpasir gabak. Spesial Bapak Awis lagi beberod. Awis, ayano menta pertemanan, ayano nga inbox. Aku nate Awis. Kamu bukan Wis eh. Kamu tanya nga messenger Awis aku nate. Kamu punya akun itu eh. Marton keun we can seubeuh kemang nu penting unggal poe ngada daging kurban ge geus seubeuh uing geus di sate geus di sop di rendang di angeun kos nu amang kitu naon ngaranna teh lah heuh dikumakeun teh kudu bungkus teh
7: mega
6: dieta uing dina nah dengar teh ya. Pode euy. Nah itu. Pode lah. Mici-mici hadir lagunya dukung gaskeun Firdaus uing geus emang geus disate. Disate, di sop, di gule Marton, di gule. Oh, rupa-rupa nuncan dari chicken tuh. Ya, kada pilana. Tenang. Tenang, Firdaus. Ah. Gara daging kurban yang di chicken. Ada fakta nencana cara di chicken yang berdaus. Nina nyimak ranger biru di rendang mang. Ayo dianutkan. Buang di imat tara parati kana daging. Ya, aturin bikin manfaatkan ke batur. Bikin ke nyipoti. Ya. Masela oyong laguna sajadah merah pami ayong versi AI okay. Repal asli mang mung asli mang ong mun daging sapi mah beki sing ateh ge maot langsung disate kuing mah dukung lagu nui nui gitulah nui naon Madera bagian nu abi mung cara ge hungkul nu nuangna janten anjeunna we nuju masakna oge abi sareng murang kali duana teu resep daging sapi mae domba. Kana tadi kitu mah. Ramon BRJ direndang orang maang tapi anger we liat mangkaning geus kusagala cara mehipu kala canggeul careha we ngagayem cadu ranya isi sirah teh sing lila ngagodogna metak naon 2 jam atuh ngagodogna teh atawa pake nanas pake ganas yeah. Campuran ku ganas gitu. Sebelum dimasak nanti ya atawa di bulan ku daun gedang rahipu tuh kan atawa pakai teknik almarhumah nu bisa teh teknik iya 10 menit ya 10 menit rebus pareuman kompor antep 5 menit gitu kan. Setelah gitu hurungkeun di kompor 10 menit. Oh deui durasina tamat babari hipuna teh. Cuman durasi waktuna poho deui da almarhumah nu bisa teh. Yeah. Lamun aya nu eta teh nya lamun aya rusuh gitu ek daging sapi pingin buru-buru matang teh seperti itu. Jadi di per 15 menit, 15 menit, eureun 10 menit gitu. Asana. Ode itu merhatikan sih, itu masukan itu mau ningalkan. Itu merhatikan pada manfaat lo mau dipakai aja nama. Ya kan sok ulang-ulang ya, naku mah gitu poh ode. Ya. Akhirnya pada tere gitu, pakai metode seperti itu. Ya. Jadi tak kudu di baturan laku nanas, ya tak kudu di baturan laku ganas, gitu. Ya. Jadi pakai metode seperti itu. Temar hati, kena suka ente mau ninggalkan tereh-tereh. Kim Jong Un, nohon laguna, geus pasti poe rebo nyate, poe kemis digoreng, poe na di sop, ngan aya anena uing mah setiap tes ngadar daging teh wajib ngadar amlodipin darah naik teh teh. Darah tinggi teh teh. Mah Pati, waalaikumsalam Adi, Neng Pati Adi, remanya abi terserang kolesterol. Perasaan kolesterol mah dapat lagi bapak-bapak asli mang berat punuk asup angin ya mah kolesterol nu kitu teh nyi ya lebat ting ngadar daging. Bani Iban daging sapi hasil kurban biasa ang tulang taling di sop. Dagingna didengdeng saware tak kamari mah ang dibakar pakai api sedang. Ek dipurulukan mentega campur seledri ang pokana asa jadi sep Turki sih ya. Jeung pas dituang wah asa sarapan di Prancis weng. Wah hampir Teddy Indra ya wijaya sih. Hampir Teddy Indra wijaya itu woy. Ya, hampir Mayor Teddy. Susi di sate digoreng direndang ya. Marta lah di gitu gua kos nu amang ni tak bangaran mah geus jadi huntus ya uing mang uing nu acan teh dikere meureun mang daging kurban teh oh digulai teh teh digulai ngaran teh yeah. Putra RR waalaikumsalam selamat siang lungse di beberik bos laguna tabrak-tabrak masuk ta eta tabrak-tabrak masuk amar lagu anu oke gas teh. Oh kamari ayo neneangan lagu naon eta nu oke gas oke tabrak-tabrak masuk amar si amar mah non putra RR Amar Omun bapakku NU Ibu Muslimat ayah kakek Salim ngaliwat mau nyimpang riut sirah surna kebagian daging tepang payuna biasa digule kaduana direndang wake bumbu rendang da ada masakan asam masakan padang ak lada ada nan asam masakan padang lada ya iya kan ngerenek rendang itu Asep KRL ayah wingi mah ngablas seetik-seetik ya geus disagala dicoba diasakan iwal di ais encet mah teu leleh. daging sapi di pais. Terus di siawan hayang cara direndang padangkeun da asa ngeuna rendang padang duka pedas saeutik duka nya asli mangganda nempo loba mah kalaleneng ya. Keun atuh taun kali seterus di ngeuteu romantis terus di mah ya. Ape uing emang dibeuleum da sakali anan sakalieun sakalieun ayana teu dina naon deui almalo geus tilu poe mewah mam teh. Telat jeng belum taking doma taking empi ya ngan pada ayah liuran sang sirah goreng di karena mewah teh noh ke liuran hese kau miskin mendingan jeng kangkung hese orang miskin lah Danger biru nya mang dicikeun can nyobaan atuh matak naon. Mi atun wabi mah can diasakan mang atuh geura asakan. Geura asakan mi atuh bisi kaburu bau. Bibicit aya mang di sop duka naon deui da dipasang lagi da kumamah Adit kamari naon da bieu teh mang makan di jeung emi komos yaa geus sakali ngamakan teh sok mungeun. Kalau nanyakan peda, bagus. Mi ciu-ciu di presto, mang nu praktis mendaging na nyamun gaduh presto. Nah, iya mah alternatif untuk yang tidak punya presto. Untuk yang tidak punya presto, ada alternatifnya. Mapatir metode 5, 30, 7 menit. Oh, tata, cing sok, kuma. Cing sok, eh. 5, 30, 7 menit. Cing sok, eta nana, non? Metode itu nana, nyala api 5 menit gitu, pareman 30 menit, nyalain di 7 menit gitu, ya. Yeah. Gitu, Lin? Almarhumah sih pakai metode gitu, teh 5, 30, 7 menit.

0: lamun aya presto mah ieu mah nutup boga presto.
1: Aduh taha mar aya kapangi tabrak-tabrak masuk berat liur mungkin lagu yuk.

0: Selamat sore, tabrak-tabrak masuk. Kamu liur mikiran judul lagu iya. Amar mentana oke gas, oke gas. Ingat-ingat Amar, tabrak-tabrak masuk judulnya teh. Anupis perta guna sami-sami putra RM. Acus nyir halis uing nyingsat teh ya duh jebab punuk asa anu numpakan heran duh bade ciri-ciri bahagia uing ya eta eta. Ribu atau bukan sirah tuh diberi makanan mewah tenolak. Diberi daging tuh nolak awak tuh goreng. Ata selamat sore Maria Mustika Mangkulan. Nuri Abima di sate. Diangen kerecek pakai kecap. Saleneng na sasembelit na ang. Uri mah panas patuangan meren sore isuk daging sapi. Keun bae umpeung aya. Kayak gak seumah urun. Dah mau lima mahal. Kan esok ngomong ayah. Bukan mesin main si kita kak. Tapi lewat dengan kosa. Pak Al, mang sukan apa di mana nu jualan dadar gulung? Jika yang dadar gulung, ngus dua poin ngaprak simpang ranca bakung can mangihan. Batu rame nyate ani anu ngegule direndang. Ewuh lewat ke dadar gulung menikis nabiwir. Coba di warung Teti di Cikeruk. Coba nih ini pas pudunan sebelah kanan ya itu makanan jajanan pasar Unggul. Sugan pas ayah didinya. Tawayaki mangsana ayah gitu. Kamu tuh ayaki pagi-pagi. Warung Teti pas pudunan Cikeru sebelum Cikeru gitu. Osok-osok ayah didinya. Upami teh didinya nu ayah dite kala.
1: Oke gas.
0: Di Ranca Bakung mah di mana ya? Ada sih jajanan Ranca Bakung nih. Nah di TET cobaanan nih. Di tempat lain sih nggak tahu. Biasa sok ayah di warung TET si mama itu ke mananya? Sa pekerjaan itu. Neng Potino iya sanes mah.

0: aya ka abita nya anu aawis na aku na danu eta. Maajam selain di sate dan gulai ngasop kakina emang di presto atau meni caroplok gening sumsumna disuruput ngan asa asa aya liuran atau mun aya presto ima alternatif kerna teu boga presto
1: masuk reper kampung tabrak masuk
0: geu teu boga kami mah teu boga presto
1: sedikit mengamuk ciptakan lirik cantik
0: ima alternatif kerna teu boga presto mentak pake metode seperti tadi pake ganas lah pake naon
1: tambah dua
0: nu aya presto masuk laksanakeun da uing mah teu boga Eli Sulasi terus di sate, di sop, di rendang. Terus di Setiawan, cek batu mah di keum, di balong, tilu poe mah hipu macan emang tena marok ting. Aturan ti mana tuh teh? Daging sapi kudu di keuman di balong nang tilu poe. Hampir ngumpan picung.
1: Kukebat semua serangan, tak perlu jimat untuk ku bertahan.
0: Warung terus di mah.
1: Kalawan ku hormat senior yang tinggi di awan, bukan...
0: Marton, uing mah alamlet tengaruh karena awak teh sanajan ngadar daging sapi. Sasebeuh nagengan kudu kopi langsung me abdol.
1: Serangan balik torangnya...
0: Tong poho nyenget udud si merah. Ah, lengak, lengak, beri nyuhil.
1: Siapa sangka, bukan...
0: Uing itu buka presto, ya palingnya digodok sahipunan hawu, uing macan hipu matamahan deh, cahina tak gitu. Anu buka presto masuk, we. Rudet uing etak gege, anu nyarankan ke presto. Dah hari umu dikumake. Etak gege, tadi suara orang anu nyarankan ke presto. Mun ayam gampang, kan umu ima. Ada godok ke segala sepoe bakat goyang hipu
1: oke okay, gas tambah dua torang gas
0: pres sama kerenu ayak kop nu ayak mah acus hese dikundu apa dipasihan ke dalam ngena tuh deng deng rana cuma nuang humut atau dah cuma nuang humut yang ada daging. Jadi riut kena sirahna teh nya cun. Ese kumdu apa ya? Ese kumdu apa lah? Maruk teh apa make preso munnya ya heureuh. Da apa uing metereh man? Eta mah ku preso ngan ari eueuh di kumake.
1: Masuk
0: nikeukeun teh nyarankeun ku preso. Rudet.
1: Ciptakan lirik cantik.
0: Apal-apal.
1: Ngan eueuh. Bersaing silakan pamit. Ya.
0: Abi mah di seupan mang. Kepala sapi na teh. Geura anger mah kudu eta anu diurus. Ama daun laguna dadar gulung di urung teh eti cekeru ayah tuh sok eta Pak Al cobaan ayah na geraya nyangkana tuh apa web press tuh nyang masing uing kong du apa gila apa itu press tuh mah kong du apa orang ini nyacus nganter kaos kesenandar mah tuh tadi beda riut aman sih makan daging kan jujur lamun kamari makan kadu kan kon kudurene heeh rada reueuh kamari mah cus pulang siaran kan kadu ngagalolernya dua dibaka imah dibaka jero gitu sanges beulah gitu geus beulah hiji dimakan dua garis meureuna
1: cuma si hello
0: nah kaduna geus leutik aing geus beres makan atuh hayu turah wat salah ah cing rada ruas oke okay, gitu sian apa sian nuluy gitu tapi ternyata aman alhamdulillah
1: buka talinya tadi lampa
0: tak net ka imah ceng teh beakeun kadu ya detaan jengki net ninyong kopi hitam aja siap ceng mana naon net ceng wah ceng lakeun maot mah cenah
1: oke gas
0: ceng si net dah
1: orang gas
0: Azri, nah mana naon? Urang cing tinggi sadar kadu tuh nginum kopi mana naon? Keun bae cina mawat penyuku naon? Cina ngestakdir, siap cing teh.
1: tambah dua.
0: Ini makin ini kakarang setengah gelas kopi hidup. Asal hidup, ini jenekun siya mawat sih. Tinggu mah kemana mungkin Ned ini. Bawa mawat Ned. Balik cina asal riut cina itu ya kun sia aja. Tapi lama-lama sih nggak apa pagi-pagi itu di test day gitu di ante perut tete tekar rasa perih gitu. Aman gitu. Asep kareh nya mang rupa-rupa nu masak daging teh aya nu make daun gedang, nu make bodrek, geus rupa-rupa eta nu marasak. Nya. Ya, metodena mah kan bisa rupa-rupa. Anu penting mah tujuanna teh sampe nyata hipu. Hanya teh nu praktis mah ku Presto. Ngan ari eueuh di kumakeun. Kim Jong Un eta nu nyarankeun ku Presto jeung hayang dikatepel. Heuh kan tidak semuanya urang buka Presto rudet teh. Hayang dadar gulung maka dia kagak lunggung aya seueur. Galunggung mana eta? Jauh-jauh teuing. Ramon BRJ unga poe ngada daging sapi gente ari rieut nempel da awak bu balung.
1: Bukan Messi main tikita ka, tapi lewat dengan kosakata. Dengarin lagu jangan marah.
0: Neng Boti entong mang tong na preso sok ngabeleguk, ngabeleguk ku anjing.
1: Coba si rubuh tak cuma si hello.
0: Ngabeleguk ku ari nyaiwat ngabeleguk.
1: Siapa sangka?
0: Entong jemang tong na preso sok ngabeleguk, mending na mejikom tamaan ganas jeung si korma dijamin empuk meureun nya pirakula har ai nyai geus dipraktekeun atusan kusorangan praktekeun heula karek omongkeun ka batur
1: bilang patah
0: apot teh melegu geus deureuh repa aduh sok repa didukung lah kan nyepoti.
1: Gas.
0: Leuti ge nyiro nyepoti baju barana sedua anak lek. Aduh, Reval. Nih saja. Nih saja ke Reval lagi tuh sama.
1: Tambah dua orang gas.
0: Nyepoti aja nih temen-temen beleguk. Apa? Nggak beleduk, kurang mang. Nya udah nyepoti menulis lagi beleguk. Cipanas Galunggung, alah jauh ngadon muli dadar gulung ke Cipanas Galunggung. Paling mana Cipanas na? Ayah sugana ayah waktu yang piknik, yang piknik kadinya jeng nyicuyang ke Cipanas. Kawan nyicuyang nangga leungit nyi, kamana? Baik-baik saja. Mado atong boro-boro. Tong berbuka Presto emang katalog sama longon akan tetungan kesehatan.

Raisa Ajmi, cara praktis ngagodok daging cobaan ku Magicom geura. Ku Magicom ngajetrek asah gitu. Aja dah gitu kaum du apa mah ngakan nurada masa pikir iya tuh wat deket karena pimawatun ngakan numewat teh nesion mana nama cengnya nesion maut lah mau tujuan takdir sok sok cengnya dengar nih lagu gak sampai tadigo serangan balik torahnya tako rima ganas Neng Putih ngebeleduk mang maksudnya tuh oh itu udah tulis nang ngebeleduk nama ku naik siapa sangka bukan narkoba yang buat tertawa haters menggoda mapatir ayah doi di dioma amang ngegodok nate ngangosenok ayah eta gengan ulah paur ayo make bahan nu kitu mah soalnya kan tina logam gitu bisi naon gitu mengandung naon gitu kaya nu alami lah paur riwat make senok mana jang nanaonan coba oke gas pilihan pada patan Ciponyo caket SD Tawang Banteng 2 yap kadari urang ngeum sapata siap aya uleman josa istriku nyicuyang urang ka Cipanas tuh ngeum jenazah sebehna ta parapatan Ciponyo caket SD Tawang Banteng siap kayak kadinya lah saya milik rejeki beri sehat ya. Repa kucai gana sayang hipu mah nya ta kuci panas bisa madoakeun atuh lihat oge tong kudu hipu pirage 2 poeun umur lagi ngece masuk rekam orang nunggu ada asar lainnya margi bentar lagi waktu asar jam 15 lebih 02.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan, Den.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan

8 menit kita gas lagi, ngobrol lagi. Hayu hayu hayu hayu. 0812-228-1101 untuk lagu-lagu pop yang dipinta BBC, dipinta Ranger Biru. Itu kaburu lah. Itu kaburu noong, lapar kami ini. Dipakai waktu di tukang gitu. Selamat sore ya. Tiap orang dadangdutan lagi sambil ngobrol. Rekor diem-dieman. Rekor diem-dieman atanapi pabaeut-baeut jeung pasangan. Sabaraha lila. Nah 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Karena romantika di kehidupan rumah tangga kan tidak selamanya mulus. Kadang aya ngagiclekna gitu ya. Karena itu salah satu bumbuna. Salah satu rukun sononya ya, supaya timbul rasa rasa kangen, supaya timbul rasa rindu nu berat gitu. Jadi variasi nanti kudu aya nyata diantarana model pasea. Pasiana kan tina hal sepele tapi tina naon lah. Itu mah ngaran lagi romantika rumah tangga, cerita rumah tangga. Yang kita pengen tahu rekor yang namanya kerpas ya pasti bakal diem ya. Mau mungkin ngewak-wak terus gitu kan ya. Tetep ya, mode, nanti mode senyap gitu. Bos suami, bos istri. Jadi istilahnya pabaeut-baeut. Pabaeut-baeut kan. Nah yang kita pengen tahu rekor pabaeut-baeut nak. Rekor pabaeut-baeut nak ya, sabar apoe. Dan cagernya dengan cara apa gitu. Biasanya ku hal sepele gitu cagernya ya. Monggo lah ceritanya seperti itu. Kita ngobrol sampai dengan pukul 17.

0: Ayah rep lagu karek nge. Nah, karek sadar, Ceng. Hari acus.
1: Kita mencoba.
0: Betah jedak-jeduk, nah itu cus.

Sok, ah yang mau cerita Pelangi Cinta Amang Mana Candi Puter Nu Abi. Oh, nagi lagu ceritanya Sinan Banan ya, boleh.

Padel lagu perdamaian Gigi masih setia manjo no. Nuri masih setia nyimak sampai tuntas. Omet jai terikum salam si aku karek pak ceklek kayu gas ngawelu so. Sepado sore kaporotan so. Mas Susi masih setia so. Makaila kapunggur masa minggu kekiat amang pa beut-beut teh kantenan pami aldeeran matara kontek-kontek acan. Ngan ema dua dinten ge asa teu kuat teh nyaketan wae si amang noelan sia. Keun bae teu balik ta ulah ulah teuing. Aden uye sok lila uing amang sok aya tilu poe na ngan uing sok keceplosan babari poho niat rek baeud aing mau ngomong karek sapoe kala celetuk teu nitah kajikan pangnyen kopi lah de nya poho mun isuk-isuk udang sare niat ek babaeud-baeud teu jadi balikan deui we jidina teh teu rame nya mang pasihan dari pohoan. Ya gitu ramai sih gitu. Yang hancur cepat atau lambat pasti berakhir. Namun mengapa semangat acus bisaan amang menyaho we lagu nu judak jeduk gitu do jogedin acus do sok ya. Namun hati enggan berhenti. Betah jedak jeduk tong ditinggal tong didengekeun eusi na mangkus. Bahaya sih nggak Bandungan usin. Hari amang kertupa baut-baut amang. Mual amang mau nyebuan saroleh-saroleha. Iya tuh aman. Taraya basa pa baut-baut. Romantis terus. Nyayangnya. Nyacuyang istriku. Aman. Mual eba baut-baut. Ayah Nabila 5 jam abi makang Andi ari geus calager teh sok sagala hayang digayem tek naon atuh gayem geuninya. Teh Nining Gujang nyimak sore. Tong disebut naminanya. Terakhir pa baeut-baeut teh nepi sabalikna ka emakna nepi teh balik deui cenah.

Terakhir babeut-beut teh nepi sabalikna ka emakna nepi ka teu balik deui cenah. Sepele sih jalanna mah. Biasana mentok sarena golodog mah. Mun babeut-beut ieu mah balik cenah ka emakna tuh teu balik deui har ngeusan. Moga apa sewa secerai na gitu mah. Terus di siawan ek pas ya kuma amang apel lagi na pice apel na pice kuma setelah nyanyi mana na cicing terromantis mana terus di cicing ata uing lawan pa baut baut jeung majikan uing ngukur kuat dua poe emang yakin teu sanggup di badan ku majikan biasa isuk-isuk sagala geus asak waktu dahar tarang ngabejaan sare pa jauh-jauh kalah bingung si emang kudu kumaha. Nah caranya teh dipeluk ti tukang bari ngomong neng aa minta maafnya aa salah baeut keneh wae diajak meuli mie ayam damai di si emang. Nah neng harga diri teh teleku mie ayam. Sing kuat atuh ha lemah ya nyeleku mie ayam diajak ngeliat mie ayam damai di mang kuat penting dari sonohan di pulang pasiat dengan anget era jengkaku siapa mang mitian mah namun guys cair suasana wah dunia milik kita berdua. Baru kita tasi atas siata ya. Kim Jong Un lah paling lila ke setengah poe emang dari lila mencangkulun asalkan uing keluar ti imah pasti we nanya reka mana ku uing dijawab berjudah setiap naon ek dan pecilingan nyiro. Luas gitu ke majikan bade kurhun tu si Jong Un. Acus lemah tuh bau dot kur jam-jaman mingguan dong biar serba salah. Tuh komo kono tadi sebaliknya ke mana aja serai. Nyira ya luas ini itu mau disebutin dengan karunya. Sebaliknya sedang ke mana nggak sih itu balik dulu ya. Kita bertemu dalam diam. Adi Dewo sore karek ceklek koyong ba bari ngopi koyong laguna eta naon ye digi na gitu ya lagu ya kan kelah ya.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Selamat sore wargi setia dimana-mana berada. Lagu bernyanyi Dewo tenyangakan adek yang nunggu-nunggu Jumat berkah. Biasa kan suka ada Jumat berkah ini cuy. Yang sore hari ini maaf kita gak bisa hadirkan gitu. Dari semalam teh wifi-na error gitu di rumah nate. Mungkin sampai sekarang masih kena error. Jadi tidak bisa transaksi m-banking gitu. Jadi mohon dimakluminya yang nunggu-nunggu Jumat berkah. Kan biasa ban Jumat kan sok aya gitu. Sampai Jumat sok aya 20.000. Kayak tinyi cuyang. Nah hari ini ya, seandainya soalnya udah jam 16.44 sekarang ya. Semalam malam kemarin oke okay, ya. Udah beberapa hari jaringan wifi-nya error gitu. Jadi kemungkinan tidak bisa ini tidak bisa bertransaksi. Tidak bisa transaksi itu transaksi m-banking. Semoga kedepannya bisa ada lagi gitu. Untuk sekarang kayaknya enggak gitu ya. Ya atas wonten germa gitu. Ya. Susi senyum ngadangunu amek hilap kaci diulang gitu mang hilap mah dinasom ge hilap mah teu nanaon. Ae teu si itu ya ger poho cenah ger babeut-babeut. Asih pada sari amang geus pernah apa baeut-baeut jeung nyicuyang atau dibaeudan ku nyicuyang pernah lah. Karena lagi dina hubungan apa sih aya pernah gitu. Pernah dibaeudan pernah apa baeut-baeut gitu. Tapi tara lama. Sekian menit beres gitu sekian menit beres gitu. Makaila semakin lama rumah tangga teh asa romantis mang mana naon gitu nya mang. Har. Ya justru eta kan diharapkan eta epok teh mana naon. Semakin lama cenah rumah tangga teh asa romantis bang mana naon gitu. Nyawetak naon ajak pas saya bang poe. Epok teh mana naon cenah cus. Maaf Fatir, ayo apa banget-banget teh. Paling lama bisa dinten terus gitu teh sok dieksekusi ya kan itu teh. Dieksekusi kumah ya teh. Asa luas gitu dieksekusi. Acus naon cuyang, ena Jumat berkah atau berkahnya buat lebaran kene merenya. Jaringan wifi na error ya. Sejak malam ya, malam tadi siang juga nantinya masih belum pulih badena gitu. Saya ditelepon kan masih kena gak ini gak respon gitu ya. Apa-apa ya ada musim kuring boga mah musim kuring nyata uwe teboga ya tebisa non teboga ke nalanganana biarlah semoga ke depan ada lagi gitu ya. Ada lagi program Jumat berkah berikutnya bisi yang bisi nungguan wah yana gak apa-apa apun tenang wanya biasanya sok ayah. Amal judulna lagu viral ieu digi-digi-digi-digi-digi. So digi-digi-digi-digi-digi-digi. Matoha, keun emang lebaran kene kapan jadi libur heula jumberna mohon. Semoga ke depan ada lagi ya. Doakeun we cuyangna sing sehat. Sing ageung milik rejekina teh eta nu paling utama nya. Udin Adin Uya yakin tas beres pas ya mayor nake make gaya helikopter muter. Warang ke helikopter bling. Ase pados pasti sakabe gimang nunggus rumah tangga mengalaman pabang kenu bang kenu. Sirening rokun sono itu di sana gitu mang pan muhun tujuk mama itu gimana kaira. Angger jeung Mang Patir itu dieksekusi aja gitu. Kayak dua poe ya. Rumah tangga teh asa leuwih romantis gitu ya pas ya.

tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

Segera berakhir jam 16:52 saat sekarang. Susi tenanon mang ngahibur pisan gue siaran oge bonus kuis mah tapi diantosan. Semoga nanti kedepannya ini lagi ya. Doakan sing sarehat sing kalau dimiliki kesenian. Asep ados geus baeut-baeut mah anger elehan mah ku silih ngebedahkeun pokon mah yuh. Arek ama ngebedahkeun naon. Hampir balong enggak dibedahkeun dari hidup. Tas kita pamitnya untuk siaran kita sore ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi insyaallah besok. Ya. Besok di jam yang sama ya. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai razia gabungan di Lapas Banjar, 4 ponsel disita. Sebanyak 85 unit rumah layak huni diserahkan untuk warga kurang mampu di Kecamatan Pakenjeng dan Cikajang Garut. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Suasana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Banjar mendadak lebih ketat Kamis 28 Mei lantaran petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan jajaran lapas lakukan razia besar-besaran di seluruh blok serta kamar hunian warga binaan. Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan sekaligus tindak lanjut atas instruksi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Petugas menyisir setiap sudut kamar hunian termasuk area kamar mandi dan titik-titik yang dianggap rawan menjadi tempat penyimpanan barang terlarang. Kepala Lapas Banjar, Tutut Prasetyo, mengatakan razia gabungan menjadi bagian dari komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Menurutnya, pelibatan aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan proses razia berjalan maksimal. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada dalam lapas yang berpotensi mengganggu keamanan, di antaranya 4 unit handphone, gulungan kabel dan colokan listrik, alat masak, lampu modifikasi, sendok stainless steel, botol serta gelas kaca hingga material besi lainnya.
6: Setelah kita melakukan razia ke seluruh kamar hunian dan blok hunian, kita mendapatkan beberapa barang-barang terlarang. Ini ada 4 buah handphone, ada kabel-kabel, ada gelas kaca dan beberapa barang yang tentunya tidak boleh dan dilarang di dalam blok dan kamar hunian. Kegiatan razia kita rutin sebulan minimal 4 kali dilaksanakan. Dan kegiatan insidentil termasuk kegiatan perintah atau arahan pimpinan yang wajib kita lakukan, kita pun juga tetap dilaksanakan.
2: Tutut menambahkan seluruh barang hasil sitaan kini telah didata dan selanjutnya akan dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran keamanan di dalam lingkungan pemasyarakatan. Tutut juga menegaskan kegiatan razia bukan hanya dilakukan pada momen tertentu, melainkan menjadi agenda rutin yang terus dijalankan secara berkala maupun insidental. Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
7: Di long weekend ini, situasi Pangandaran, cuaca juga bagus, lautnya juga lagi tenang. Ini menjadi sesuatu yang Pantai Pangandaran ini sangat nyaman untuk dikunjungi di long weekend ini. Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Termasuk misalkan anak saya sendiri yang dari SMP ini mau masuk ke SMA, jadi saya butuh persiapan dan memonitor bagaimana si anak ini menjadi prioritas untuk masuk di SMA yang dituju. Tapi saya kira Jumat, Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
2: Agus menambahkan Pangandaran masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal di Jawa Barat saat musim liburan. Selain menawarkan wisata pantai, Pangandaran juga tengah bersiap menggelar tradisi hajat laut atau syukuran nelayan pada pertengahan Juni mendatang yang diproyeksikan menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto. Sakyo menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
4: Perlu waspada ya, terutama bagi nelayan yang aktivitas di laut, juga para pengunjung yang tentunya beraktivitas di pesisir dan di laut. Karena pada saat ini adalah menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai yang tidak jauh dari Samudra India, terutama karena Pangandaran ini sangat dekat dengan Samudra India sehingga sangat berpengaruh ya potensi arus air dan juga gelombang. Saat ini memang untuk pantai timur dan pantai barat, terutama di pesisir pantai, selalu ada kabut ya.
2: Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
3: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Upaya mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut kembali mendapat dukungan dari sektor swasta. Sebanyak 85 unit rumah layak huni diserahkan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Pakenjeng dan Cikajang Kamis 28 Mei. Penyerahan bantuan dilakukan dalam rangkaian kegiatan serah terima rumah layak huni RLH Astra sekaligus peresmian Ekobis Desa Sejahtera Astra DSA Garut di Kampung Halimun Desa Jaya Mekar Kecamatan Pakenjeng. Bupati Abdusi Syakur Amin mengatakan persoalan kemiskinan ekstrim masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,8 juta jiwa dan wilayah yang tersebar di 42 kecamatan serta 442 desa, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat masih sangat tinggi. Menurut Syakur, saat ini masih terdapat sekitar 22 ribu kepala keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama di wilayah Garut Selatan yang tingkat kerentanannya masih cukup tinggi. Dari catatannya, ada sekitar 35% masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi cukup berat. Karenanya, bantuan rumah layak huni sangat berarti bagi masyarakat.
3: Dari berbagai macam permasalahan Garut, itu salah satunya adalah tadi faktor kemiskinan. Sehingga begitu saya mendengar informasi bahwa Astra membantu masyarakat Pakenjeng, kami sangat terharu dan sangat terima kasih sekali. Karena bagaimana juga secara faktual, Pakenjeng adalah salah satu kecamatan yang luas di Garut Selatan dari banyak penduduknya. Ada 80 ribu penduduk dan sayangnya di sejumlah itu kurang lebih ada 20 ribu lebih yang termasuk desil 1. Jadi di catatan saya ada 35% Pak, itu jumlah yang sangat besar. Satu dari kecamatan desil 1 nya banyak sekali. Belum lagi kalau bicara 1 sampai 5. Mungkin 1 sampai 5 bisa sampai 70%. Sehingga masalah ekonomi di Kabupaten Pakenjeng ini adalah masalah yang berat.
2: Sementara itu, Chief of Corporate Affairs PT Astra International TBK, Boy Kelana Subroto menjelaskan program itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para petani di wilayah Desa Sejahtera Astra DSA Hutan Karbon. Secara keseluruhan, Astra membangun 250 unit rumah layak huni yang tersebar di dua daerah, yakni 165 unit di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan 85 unit di Kabupaten Garut. Khusus di Garut, bantuan rumah tersebar di 4 desa di Kecamatan Pakenjeng dan Cikajang, yaitu Desa Telagawangi, Marga Mulia, Jaya Mekar, dan Cikandang.
4: Dan hari ini akan menyerahkan 85 rumah layak huni di 4 desa, yaitu Desa Telagawangi, Desa Marga Mulia, Desa Jaya Mekar, dan Desa Cikandang, Kabupaten Garut. Dan semoga setiap rumah yang dibangun, terima kasih. Semoga setiap rumah yang dibangun bisa menjadi tempat untuk tumbuhnya mimpi-mimpi, harapan, dan juga kebersamaan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan juga ketenangan bagi Bapak Ibu semua.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Iya, ke Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
6: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik ngilikan.
6: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
7: Naon, Ceung? Cermat Sale.
8: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
9: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita mendekesel. Berang penting nganu nungtun, etat panon te atuk setukeran ini jengjengkol, ayin awas mah.
10: Lain panon wain, lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
9: Mana?
10: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
9: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung etam cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
10: Atu orang edit.
9: Ayo.
11: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون

ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah.

istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
0: Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy, Den?
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lemari hias, meuli di mananya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig, indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya masih diberi kesehatan, bisa diberi kenikmatan, nikmat makan, nikmat hidup, nikmat segala-galanya, nikmat sehat paling utamanya. Selamat malam Wilujengwengi buat sadayana katanya, orang campur aduk ke Indonesia Sunda. Kalau sadayana pokoknya dimanapun Anda berada, yang masih tetap ada di gelombang 88,8 Sukapura FM, anu di jomantarakeun ti Jalan Raya Karangnunggal 157 Sitangkala Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Simkuring Kang Apin biasalah ngawal acara nyadugi ka tabu 10. Insyaallah simkuring nyarengan palawargi. Utamina palawargi sing nyarengan simkuring gitu nya. Heueung simkuring teu disarengan ku palawargi. Dari Abi Alim Nyalira. Akhirnya palawargi mudah-mudahan disarankan ku simkuring oge tiasa kababerahmanana, kahibur kalbuna, karung singna leungit gitu nya. Panyawatna sing laleungit ditanya ku seueur hiburan ulah seueur ting emutan nya, emutan atau para rugu bablaskeun nya. Ulah emutan hutang Bang Emok tong dibayar. Ayah yang diberi. Akhirnya panennya palawargi ari mana wae ayana. Hayu orang sarangan simkuring biasalah hayang disarangan ku palawargi ngalangkungan WA. Pada pribados aya panemuan ge nya aya WA mah aya baca-baca keuneun kitu. Malam Sabtu anenya. Malam Sabtu alhamdulillah didukung ku kayaan cuaca cerah ininya. Gaya purulak-puruluk hujan. Biasa mah dinten Jumaah so identik sarang merulukna cai hujan di langit. Tapi dina dinten naon tapi wengi mah teu aya. Tiasa lancar ka simkuring mulang ka rumah ininya. Teu kahambat ku cai hujan di langit. Kitu pinten palawarginya. Mohon biasa kawih nama teman tergantung ka hobi, ka suka. Tapi selera palawargi naon anu dipikaresep insyaallah kucing kuring dipanggoengkeun upami ieu laguna aya di dieu upami teu aya mah wayahna we gitu nya paling-paling panginten digentos gitu tah. Jika tuh orang pilari heula orang check and recheck dina WA nya dina WA orang check and recheck saanu tos lebet di dieu orang tingalinya. Oh biasa ya menya. Nu maneh ya menya pen Satya tan salalu Satya. WA Bang Payuna saha deui aya sanes Teh Lia menya. Wilujengwengi Teh Lia oge nya kanggo keluarga sadayana mancuk oge nya Teh Tika oge sok sing sararehat lah ya nya. Mohon sing suwar sunan ramina teh pasrah diri kalau subhanahu wa taala nya. Muntang ka Gusti Nu Maha Suci eta. Kena sanes kantan cocobi anu nimpa ka diri urang sadaya. Nah gitu banyak kalorinya. Ia unggalna dina WA ia titeh liya. Gara orang awas kan ku abinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Apin. Bade mulut lagu-lagu hati angin. Dikirim salam nama biasa Kang Maminun. Saya keluarga Kang Mang Eman. Oke sami saya keluarga. Kau kayaan kacang kau deh ya nyet. Oke kau ka Amar riba kan betul Wilujengwengi. Mamai konten tuh oke kanyi tita sang teh yeyen Wilujengwengi. Mai jadi nado mana? Jadi nado mana? Mamai kau teh ika kau aja indar si. Wah dodo oke sampai teh ke kantun karena indar si. Kau ka ade Rohidin kamang ade Jojo oke sami anu ayah di Pali Bedeng. Mang ajat sarang urang datar kadaka sadayana kabunda saleha cesuti anu aya di ramai. Kang Otang kang Andri duyeh wejungi kau kawa eti anu aya di Cikeru sarang urang Cikeru sadayana. Okarin coki sarang sadaya pen Satya Sukapura. Coba siang nama biasa kau ke Putri Bungi Suku. Madoraka gitu ya lagam lagi.
sang mancuk. Atur nuhun Kang Apin, wassalam. Teh nia di datar kadaka. Kudu subuh ya mah ini macin. Ah, orangnya keingin anu. Orangnya keingin anu. Salat subuh, tahrim. Kade lagu naya angin Kang Apin. Ayong angin, angin tidak rawa saya lagu bangun asup angin ribu gitunya. Siap lah. Teh lia wil jongi, sadaya keluarganya. Wil jongi.

Kembali ke WA yang berikutnya, Mamin mah dihapus juga naon ieu teh WA-na Mamin tapi dihapus. Didenda 100.000. Upami WA dihapus kade omatnya. Kejam apin mah kejam. Pokoknya mah didenda, weh didendanya. Ah, kita kembali ke WA yang berikutnya. Partos Tehlia ayat 525 Wijaunginya 525 Dukasahana Mina bukan nomor aja 525. Assalamualaikum Kavin. Waalaikumsalam. Punten lah hoyong pang dipangmuterkeun lagu lagu teh malam Minggu. Kumahan malam Minggu. Malam Minggu pokoknya kanggo ayah bunda we kirim-kirim lah biasa kok ka sadayana spesial kanggo Kang Kavin. Hatur nuhun Kang Kavin. Wassalam putri bungsu bapak ade aku alias Kang Mumukawe calon kepala desa Simpang nu insya Allah maintenya pada aub jalina dunia pemerintahan sok didoakan bapinya sing tinekanan sing lancar oke okay. Sing ditampi ku masyarakat nah sing ajar ke pemimpin anu satia ke masyarakat pemimpin anu taat karena agama dirinya sing amanah tak itu sing kuringnya putri bungsu putri bungsu.

Putri adik aku menanti malam minggu terasa lama, 3 hari itu terasa 3 bulan gitu ya. Kenapa malam minggu selalu dinanti? Karena malam minggu itu adalah waktunya kedatangan sang kekasih, pacar. Jadi 3 hari menunggu ke malam minggu itu terasa 3 minggu gitu ya. Itulah anak muda, anak remaja begitulah ya. Kalau punya kabogo ingin segera ketemu gitu ya. Ya ya gitu kan, putar bungsu. Kita kembali ke laptop dan sementara ada 078. Assalamualaikum, salam, amin, malam. Bade ukeun lagu nate perceraian lara aslinya si Ipeng. Biasa lah, salam namanya Kang Oka, Yum, Wanun, Wanuh, anu aya de dia kita ke kantun, anu aya di mah panjang. Tehilap Kang Oka ade aku, Kang Bunda Dewina, Wiljongi, sarang putri bungsuna. Tehilap oke okay, Kang Oka, wa ade sayur, sarang wa esohna. Coba siapa nama biasa Kang Oka, apinunya anu nuju mancen tugas. Tiba Pang Kostea, sarang Mama Dipa, anu adi ciceri, wassalam, atur nuhun apin. Semoga sehat selalu, amin. Dan panjang umur, amin. Bang Kos Madipa, ambil jauhnya. Nuaya di Ciceri. Kembali ke 6.40, 4.3. 6.43, itu kasah itunya namanya. Itu terang, namanya. Kurang baca, we. Nah, assalamualaikum, salam, ambil jauhnya. Kak Apin, jadi hoyong request lagu. Rindu berat, katanya dikirim buat Bapak Kos, sarang Mama Dipa. Di Ciceri, Kamang Ade, sayur, sarang di esok. Di Cibencoy, spesial nama biasa sama Aki. Aku berkawan Ade, aku benye, sarang putri Bung Suna. Pokoknya spesial Kang Okang Apin. Kiriman dari nenek dua cucu. Maaf panjang, hatur nuhun. Terus ayah hute. Nah, nenek dua cucu, hute atau saya, orang Bilari. Tima minun kemarin 5 kilo tersarik CF buat berah ayam namakan seberah hiji lah ayam 15 siki ngangin sebaya musik. Aduh nenek dua cucu boleh jauh ngga jalan laguna siap kurang putar ya. Penuhi dulu keinginan putri bungsu Kang Ade Akub ya. Entah tadi lagu katanya mau nunggu tak iya nunjukkan Ipeng perceraian lara ya teras disuruhkan ku nenek dua cucu iya mah duka sana kayak namian tadinya gilap deh kayak pangkos gitu nah pokok deh.

Kembali lanjut. Lanjut WA-WA-nya udah saya baca sebagiannya. Lagunya juga udah saya penuhi lah keinginan Anda. Gimana kalau kita lanjut lagi ke WA yang berikutnya? Assalamualaikum, request lagu buat Arin Cokis, sarang Haji Ipi Ipri, sarang Bu Haji Oon dari Sayur Balap, lagu Setetes Air Hina dari Bang Haji Roma Irama. Sayur Balap, Wiljongi. Ada Dadan Japra,

daging. Ini tak ajak-ajak, tak bacur. Alhamdulillah sih kering tak kamari dibagi ku Kang Asep Elan ku Budayis. Kuat ngangen sih kadanya. Ayo tak ayah. Daging macan, aduh, saya di Arab-Arab ke bumi itu ayah, ngapain dah tu ayah manggil mahorea, mabin, namun manggil dah, baru itu manggil mah asar arisin, yang cina, ayah daging nyampur ke, tapi sedikit tu, Kang Haji. Tapi puterin lah lagunya teh Brondong Tua gitu. Lagu biasa dikirim nama sama Bapak Ngkoswe, sama Bapak Ade Sayur, anu Ade Ciciri, juga buat Bapak Karjan, Bapak Karjan, Hansip etetnya, oh jenya, anu Adi Ciorai, anu Adi Lewi, anu Ciorai Leweng, oh, karena ke Ciorai pasti di Leweng-nya. Ciorai Leweng, buat Ibu Iyum, Ibu Dede, Ibu Isum, Bapak Muhdi, Bapak Asta, buat Nana Ungu ini, Ungu mohon, buat Bapak Ada Siman, Kehirap, Kango, dan juga buat Ruslan di Mah Panjang, juga buat Ibu Kaena, buat Lilis, di Silah, oke, okay, Kango Ibu Ipit, Bapak Juhana, dan Mas Kotok. Buat Bapak Lini, buat Ibu Iis, Raja Ikan, ya, Raja Delegnya, anu Adi Ciberem, yang Raja Daging katanya. Buat Ibu Cici, buat Ibu Ruk, oke Willy Jongi. Buat Wiwin, Ibu Emon, Ibu Enton, Willy Jongi, kaum Bapak Angkus. Bos Sapi, anu Adi Cihegar, Willy Jongi, Singa Jaya. Singa Yuda, Singa Jaya, Singa Yuda. Hanya namanya itu anu ada simpang buat bapakku, Bapak Uman, Ibu Oon, ogenya di Menol. Khusus lagu buat istriku dari dan putri bungsuku di rumah, Bapak Ahai. Juga selamat malam Bapak Hadar, oge sami Wiljongi. Juga puterin lagunya ya. Tapi ini, oh siap. Kapan permintaan Mbak Abang tidak saya putar? Selalu saya putar ya. Atur nuhun, wassalam Kang Ade Sumarna, calon kade simpang tehnya, oke, yang akan datang 2028 ini, sok lah kenekanan. Nah, ada kayak asur karena mah daging atau rendang nah sok, gue antos kesumpingan sumpuling asal panggil ini. Kayaknya aku bilang ya, Jajang Nur Zaman, selamat malam Sukapura, malam juga request lagu terendap laraku dari NAP, salamnya biasa buat Aib yang ada di Candiwung, malam Wib Aib yang ada di Candiwung. Tadi palingnya buat Kang Aceng si Raja Duren, Duren Jatohan, Rinyongi Kang Aceng Duren, anu ayah di Kebon Kai ini, CS Simkuring ya, seperti lagi Duren kadinya ngalut ke Bandalut, seluruh si kena ayah namanya Duren Aceng teh.

Kanggo abang, abang dadan japra, monggo lagu nanya. Kanggo ya, wili jengongi kanggo Kang Jana, Yanan wili Cipayung, kali Cecena, haturan wili jengongi.

0: diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

aya Amar si ganteng kalem. Wilujeng wengi atuh Kang Amar anu aya di Lembur Tengah. Lembur Tengah nya. Cepet deui ya Lembur Tengah ka maksudnya. Amar wilujeng wengi Amar. Malam Gavin, malam juga Tawis Manco dukung lagu na bageur Amar. Jauh kayaknya sekitar ngopi dirinya. Mungkin dahar, sekitar dahar. Ah, tara munur. Jadi yang buat teh liak lainnya bareng Mancuk. Maminun oke sami, koyan acang, sarang istri tercinta na. Ucu jaiter lujungi, Asep Hurung. Kang Ucu batok lujungi, kum kau kasadayana. Cekang Amar di Lewi, di Lembur Tengah. Lujungi ah, Kang Amar Lewi Tengah. Cuk dadan japra, hahaha itu sana goreng jair kalah di lempar ke neraka batur, dawegan di lempar ke neraka batur, hese sana hampur dong tua mas sana lupa pohon nak gitu hampir aja sebenarnya masnya diakan goreng jair, dawegan ngalah lima sikiwa. Tahun dekat kagak bingung, tapi teringat sama sekali. Ingat-ingat kesini jalan petakan dan raya. Balik di Korea. Nomor marga nih segera. Mar. Dan isuk pakai tuh dikadinya. Pak Idar, hatur nuhun Pak Idar. Nya, aduh, semoga ingat Pak Idar maghrib-maghrib. Eta di pasir Bentang. Pasir apa sih teh? Tempat pariwisata teh. Pak Idar, nak kesana nu ngantunkan, nu pupus. Pak RT terada sibuk sih katanya. Udah maghribnya namanya sih karena terus beres penguburannya. Mudah-mudahan weh kita datangin rakyat na Pak Idar anu ngantunkeun tadi ibu muli karomatullah sing ditampi manis lamna ditempatkan di tempat anu dikaridho ku Allah. Sang padangkeun di alam pakuburanana.

nyanyi lagu-lagu zaman ayuna gitu. Kang Jana, ujungnya Kang Jana, tak muterkan sana amplop, eta surat biru, Kang Jana, kintun kene Kang Osadayana, caranya Komdang Radio Sukapura, kare surat biru, pak muterkan Kang Jana Yana, anu aya di Cipayung, wilujungnya, surat biru.

Tinggal lihat Kang Otang, cuju digusur kalaupun warung, astagfirullahaladzim. Biasa apapun tang-tang panangan goyang, sok ke para rayu.

Aduh, pajak teh cek mah atuh. Piraku cenah moal jadi atuh tadi namahan deui dagingnya. Nyanya, ayo gede waduh. Cek mah atuh. Piraku cenah isuk moal jadi hana tadi namahan deui daging 2 kilo cenah kabagiakeun napin. Temut mah atuh. Kang Erik sempuring teh anjing teh bade mainnya. Tanggal 3 hiji anjing teh minggu teh nya. Ahan di Cawi Tali Bantar Kalong eta. Di keluargana Bapak Awan Banar Daging Sapi Simpang. Aya Rajar Biru. Rajar Biru malam mangapin mang juga hoyong laguna Peter Pan. Tak ada yang abadi. Nah, salamna biasa ka wargi Sukapura. Salam dunia hatur nuhun mangapin. Oke, makasih buat Rajar Biru ya. Dadan Japra nama abongan teh jadi sahana sing usup jayair cenah jeung ada ugal lawan gantianna cenah ku lagu. Hayang lagu eta ingin memeluk dirimu cenah jeung Dadan Japra. Para yang gantian bawa ku lagu ingin memeluk dirimu. Sok Dadan lah. Rame atuh jual di wae. Wah bener rame atuh ya fotona tuh ka foto du batur ya teh. Videona teh geusnya daging ulah. Tah anu tadi mah cenah Kang Apin tapi nya hebat moal teh daging bayawak itu. Geun mah atuh ka Senen atuh, teu besok Senen agehan kana priserkeun we. Itu orang ngajak Andi ngajak sawe rekan kadinya. Orang eta. Alah. Bade ka dieu ami ka bumi abi. Ah siap lah diajak mah siap Kang ada aku kata siaran lah. Gitu. Dagingna haripu. Siap Kang Ade, eta siaran mabur kadinya. Nah. Kita kembali ke lagu dulu kah? Takut enggak keputar lagunya. Sah aya yeuh.

Tah, dadan buru capek eta buru capek naikkan dawegan ku apin teh dibawa. Tah, laguna gagantina teh nya. Jayar bedaan di piceun deui cenah ka balong. Tah, ieu gantina ku lagu heuh.

Ah, iya mah gangguan di wae komputer ini. Kacau iya mah. Error sih, semua jauh. Ini kudu dikutak-katik lah, sekedapnya palorinya. Itu aneh, iya mah kepentingan aku itu sekir lah. Tuh, itu jalan. Hapunten sekedapnya orang, iya teknisnya orang panggil lah di Jepang. Sekedapnya.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Ada marang mga cida, babat. A'udhu billahi minasyaitan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ma'rifa sifatil kamaliyah. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Alladzi sawman sami'a 'ibadi bil ma'asil hikamiyah. Wa syahadu anna Muhammadan rasuluh. Alladzi saw ta'ala bi jamil kamalatil 'ubudiyah. Shalatu wassalamu jalla wa ala. Qala ta'ala bil Qur'an kalimat taqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qur rabba qurbanan fatuqbil min ahdi ma wala taqbal min al-akhar. Wa qala Rasul salam jadi di syafina fainal bahra amik. Wa qala aidon laulal ulama lasorona sukulluhum kal bahaim. Pemirsa kami di Sukapura di mana bae ayana hal anu dituju rahmat magbiruh Allah Subhanahu wa taala oge anu dipamrih kariduan Allah Subhanahu wa taala sinarang urang harapan tujuan mudah-mudahan diangkeun umat na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil adina saat urang sadana tiasa ngalaksanakeun kewajiban nyupri ilmu melalui udara Sukapura genah merenah ngareunah mudah-mudahan ku ayana urang sadayana ngupingkeun penjelasan-penjelasan tina tukilan atanapi tina asar sahabat atanapi tina dawuhan hadis rasul atanapi Al-Qur'anul Karim mudah-mudahan penjelasan anu diugikeun ku Sukapura janten barokah manfaat pikeun urang sadayana. Pamirsa kamdang ku Sukapura anu caket tetebih di mana bae ayana mudah-mudahan rahmat jeung pirah Allah kapimiliki ku urang sadayana. Dan dari perjalanan anu bakal disorang kurang saran mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun kewajiban oge perjalanan anu parantos ditambon ditampi ku Allah Subhanahu wa taala perjalanan anu parantos dipidamel kurang nunuju dipidamel kurang mudah-mudahan sing kaeng ridho Allah Subhanahu wa taala jauh bali caket rejeki di pasar di sualayan di mana bae mudah-mudahan bal kul siru fil adifang wabtagu min fadilah geura leumpang ka kidul ka kali nu nyoho lauk nu nyoho sapi nu nyoho muning nu nyoho hayam nu nyoho nog nu nyoho jagong nu nyoho pare nu nyoho beas nu nyoho naon bae anu ka sawah ka leuweung ka rumah ka kebon ka padamal negeri na anu halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala diparentah ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sadayana tinekanan kengeng sinareng rahmat jeung Allah Subhanahu wa taala iman anu leumpang kana hurang iman anu leumpang ka laut nelayan patani kum sadayana anu ka udara anu ngitung naon bae perjalanan sing salamet di dina ieu kalayan Allah Subhanahu wa taala anu pelok nugraha terakhir poe tasrek pikeun urang sadayana ping 13 mudah-mudahan Allah maparinkeun nugraha salamet dunya salat akhirat oge amalan amal parantos boh saumna boh kurbana naon bae anu parantos-parantos mudah-mudahan sing repeh rapi gemah ripah loh jinawi kalayan kacai jadi seleuwi bisa babakti kadarat bisa salat ngalaksanakeun ibadah sakumaha mestina ulah kagenggereuhkeun kabejakeun awona kudu kaeuleuhkeun teh saena kalayan mudah-mudahan urang sadayana pitung Allah aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa Kandang Sukapura jamaah Majlis Taklim Al Hasan ima ahad pameget wa ima ahad istri alhamdulillah dina saat anu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala urang simpulkeun nu kamari sakedik panginten Pak Haji Komar oge Eyang Anom anu parantos manco di radio sewang-sewangan katelah jamaah pangawasan di mana bae dipali Sari Mangu mudah-mudahan dipali Citapen oge ka nu tebihna ka Cisangar aya informasi dugi ka Cikalong, Cikadu. Mugi-mugi sadayana di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan nu di lembur bae sabudeureun Kecamatan Karangnunggal. Mudah-mudahan jamaah pangosan ibu-ibu sing rempeg deui kalayan diantos gesori anu sakumaha parantos diinformasikeun tiap-tiap hari besar Islam kanggo nyongsrong ngarengsekeun Masjid Al Hasan. Tiap DKM gesori nu parantos didugikeun mudah-mudahan tiasa emut kalayan aya kawajiban pikeun urang sadayana naon ngawartoskeun oge ngintunkeun ka DKMB atanapi ka DMI atanapi ka MUI ti masing-masing desa ti masing-masing DKM. Atur nuhun kalian mudah-mudahan gesori dina sasi nu ayeuna atanapi sasi haji atanapi Idul Adha mudah-mudahan aya onyoy tinu kamari. Pamirsa anu sukapura di mana bayana urang simpulkeun nu kamari bilih aya naon aya kakaliruan. Disebatin Wali Abdal teh, Wali Abdal, Saur Rasul, Al-Abdalu, Lahwa Safal, Ardu, Wa Mafiha. Maka tangtu ngejemlong alias ngalalep bumi, telamun teh Wali Abdal. Numana dimana 40 lalaki isnani wa isrina. 22 Isam wasamania tasaro 18 di Irak 18 jeung 22 tasakitu jumlahna teh armauna mudah-mudahan ku ayana anu di Irak anu di Timur Tengah nu di Sam gitu. Upami pupus nah nu di Sam atau nu di Irak digentosan di mana digentosanana pin baladin akhor di negara anu sejen gitu di negara nu mana we gitu tuh diantawis ciri-ciri nawe urang ciri simpulkeun bahwa ari itu disebut man minal abdal teh hiji rido kana kodo ti Allah. Eta dia rido kana papasten kakuduan takdir sakit. Dihin pinasti anyar pinanggi. Nampi gitu rido kana papasten ti Allah. Gede jeung leutik begang lintuhna beunghar kokorona hideung bodasna galing jorongna. Jangkung penekna, mancung demesna, rebing jeung nampi naon bae. Nu ku Allah dibikeun teh kuat cak putih celak herang nuhun Gusti. Abdi jadi manusia anu sampurna. Teu jadi manusia anu mata kakurangan tina salira. Itu. Awak dedeg hade rupa sampe. Dedeg hade naon rupa hade, dedeg sampe rupa hade. Pamolahna teu camengke perjalanan nu kasorang ngaranna ge hirup di dalam dunia pasti gilir ganti aljabar cikalong gilir ganti sakapeung si A sakapeung si B tuluy maju tuluy deui naon perjalanan hirup sakapeung ku anu sudah jabatan habis sudah. Perjalanan naon bae ku Allah Subhanahu wa taala dibatasi. Dibatasi waktu, dibatasi umur, dibatasi masa jabatan, dibatasi masa kekuasaan. Mun RT sakieu, mun punuh sakieu, mun DKM sakieu, mun MUI sakieu gitu. Eta teh geus dibatasi. Itu ulah nemongkeun naon, ulah nemongkeun urang. Ngahuhulang ulah ada aya batasanana gitu. Komo umur atanapi urang yang sabangsana. Ulah nempok kana perjalanan anu kurang ti kamari. Wah ieu teh ti mimiti jeung ulah ada kabeh ge memang kitu. Ngan penting urang sadaya menerima dengan ridho kana qada papasten ti Allah. Anapun sudah pindah kekuasaannya otomatis segalana pindah. Tidak masalah apa-apa. Khusus itu ridho karena papasten ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nampi karena kodok kodar ti Allah itu disebutin Wali Abdal. Jadi lamun masih keneh. Wah dengan kehidupan duniawi semasa kini tidak menerima, oh masih jauh kene. Jadi lain karena Allah ibadahna, lain karena Allah laku lampahna, tapi kadorong pedah jeung dume. Masih keneh manusia itu, jauh keneh. Tina perjalanan anu bakal ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naon sababna sabab, ada unsur kegiatan yang dikerjakan itu dengan ada perjalanan yang dituju. Nomor kedua, sobar. Karena nu diharamkan ku Allah. Nu diharamkan ku Allah mah temenang. Itu. Diharamkan ku Allah. Perjalanan nu salah. Perjalanan anu naon anu nyimpang tina aturan agama. Itu temenang. Itu. Aya batasan kena ku batas. Eureun geus. Aya batasan waktu geus. Aya batasan poe geus. Maneh dua poe. Maneh sataun. Maneh tilu taun. Maneh sanu. Umur sakitu. Ilmu nepi kadinya. Sudah. Titik sampai sana. Jadi menerima dengan batasan-batasan. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah maha sulaya karena janjina. Beda jeung janji manusia. Janji manusia mah geus paeho gerek dihudangkeun deui jiga. Balah ku keuheul. Jadi kualna sakitu pemersakan sukapura di mana bayana. Nomor kedua disebutkan oleh Abdal teh sobar. Karena nu diharamkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nu diharamkan ku Allah, nu empuk-empuk, nu diharamkan anu enak-enak upamana perjalanan. Tapi tetap yakin haram sir Allah. Dama ya ribuk ilah malah ya ribuk. Perkara nu poka diharamkan, nu matak ragu kana hate, nu matak ragu kana ngamang-ngamang nugai, jauhkan. Sing jauh. Naon sababna sabab perjalanan manusia, lamun masih keneh resep kanu diharamkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, apapun perjalanannya, itu masih keneh can kaasup wali abdal. Jadi bukannya tahu seseorang, tetapi perkara anu dina hate urang anu diharamkeun ku Allah jauh. Meskipun resep, tapi diharamkeun jauh. Mung ngadeketan. Meskipun resep ayeuna aya anu yo bakal ekonomi, tapi diharamkeun ku Allah dijauhan. Eta. Nahan perkara karesep nu diharamkeun ku Allah, eta teh urang teh kaasup wali abdal. Ima barangkang berengkeng baragagah beregegeh perkara diharamkeun ku Allah, masih keneh jalma anu hubul riasa jeung hubul dunya mah. Ulah ngimpi-ngimpi ditarima ku Allah. Untung ketempo dikopeah keneh hoga tawa disarung keneh. Lolobana mah geus jalma nu ngadu-ngadu kahirupan duniawi geus teu eling kana salat teh. Paya loba kawas muning we kitu, mamuning. Dahar, mani, nginum, sare geus, dahar, mani kitu we gawe jalma ge loba nu kitu. Bahkan ai kukutan mah dimandian, disururuan, disabunan, ubogana mah ya Allah ya Rabbana. Jadi nu diharamkeun ku Allah itu sing ridho. Sing sobar, ulah rek dipigawe gitu. Sebangsa naon perjalanan anu diharamkeun ku Allah naon we. Wa manahakum anhu fantahu. Perkara anu dilarang ku Rasul ku Allah pantahu jauhan. Ulah kalaka hayoh we man ro'a haulal hima ya kaubihi. Karalang kuriling korosa keplos sakitu. Ulah sok karalang kuriling tempat larangan. Haulal hima. Sak kurilingan udilang ku Allah. Kos muning. Muning. Ari hulu nama nepi kana pager. Ngan ai muning mah kan jago atuh. Boga akal. Lamun hulu nepi kana pager. Daun sampe jeung kebon batu loba munur. Disered pagerna, munur pagerna disered, daun sampeuna dijejek, digalai kan gebrot teh kahareupeunana. Kitu. Kitu jeung kitu teh lampah sato. Aya ngartina. Ikuana sakitu pamirsa kamsukapura di mana bae ayeuna, perjalanan ku Allah Subhanahu wa taala, mana anu menang diingu, mana anu najis mugoladoh, mana anu najis mutawasitoh, gitu. Mana najis mukhopapah, gitu kan. Aya najis. Ayeuna ja urang ngurus najis mugoladoh karena calana babaseuhna, karena segala rupa. Eta teh kan boro-boro kot kudu ditarima ibadah ku Allah. Jeung perjalanan manusia di hadapan Allah. Moal kakeunaan di asupan malaikat rahmat satungtung di imahna aya kalbun, gambar kalbun, komo kalbun nama. Gitu. Hinjir kalbun kan eta. Jadi kuala sakit itu pemirsa kamu suka pura di mana bayi ana pepejeh eta teh kaul ulama, eta teh asar sahabat, aya nu nyebut hadis rasul sapalih seueur. Jadi wayahna keur jalma-jalma anu matak naon hese misahkeun tina urusan anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala sing sobar eureuna. Eta sobarna hantina perkara diharamku Allah teh ibadah. Waliullah teh kitu. Teu hayang aduh tapi ya Allah ditahan sobar. Pasbir ala ma'asobak innallaha ma'asobirin. Ieu mah umur geus sekian masih keneh resep perkara anu diharamkeun ku Allah atuh rek iraha euy. Pamirsa kamu Sukapura di mana bae ayana, mudah-mudahan kasobaran ridho kana qodo ti Allah, sobar kana diharamkeun. Nomor katilu godobun pidatilah. Nomor katilu wal godobu katilu bendu karana dat Allah. Jadi istilahnya yagdobu lillah wa yardo lirido. Yagdobu bendu karana Allah wa yardo lirido. Jadi karana Allah benduna karana Allah. Ngalaksanakeun ibadah karana Allah. Jadi unsur aya hayang pamrih ti manusa. Ieu mah saeutik saeutik nagih. Buruhan kumaha. Kapan ibadahna ge dijieun ku Allah untung atuh maneh cager oge. Itu jadi nepi ka ceuk basana mah naon aya masalah gitu urusan nu kararitu. Itu urusan remeh lah. Jeung deui aing geus urusan remeh mah da hese dibawa kana ibadah. Hese dibawa kana ikhlas, sabab beuteung mah teu dibarengan jeung ikhlas. Nu dibarengan jeung ikhlas mah iman. Iman. Sementara dihanap disaurkeun likuli amalin di amun badi amatu amalil mar'i aklun pabida pabiqad di aklihi takunu ibadatu. Saban-saban amal teh kabeh eta boga pondamen, boga pondasi. Ari pondasi amal urang sadayana nyaeta wadi amatu amri aklun. Lamun akalna sehat pasti pondasina ge amalna ge bakal sehat. Ayeuna akalna ge sedeng. Kena ku weureu, kena ku miras, kena ku minuman, nu diharamkeun, kena ku judi, kena ku ngadu, wah. Geus moal matak papangih jeung nugraha Allah. Tunggul dipaduk catang dirumpak, paling ngalaksanakeun bener di buruhan. Mun eueuh buruhan ini teu tulus. Eta sabangsa jalma di hadapan Allah. Jadi masih jauh lah, masih jauh. Jadi disebutkeun jalma karana Allah teh, lamun geus kapangih nugrahana. Lamun cenah kapangih nugrahana mah hese nyebut karana Allah. Itu. Naon sababna? Sabab manusia mah beuteung mah teu diandalkeun ku naon? Ku beuteung mah teu seubeuh ku sabab urang nyebutkeun wareg henteu. Teu diisian mah anger. Kajaba lamun geus tugi ka waliullah kadituna. Waliullah mah kan maca naon ge? Maca kulhu tilu kali ge wareg. Da maca kulhu leuleung kawas urang. Parat bismillah wungkul ge nepi. Itu bismillah wungkul ari urang ka anus golal goel ka ditu ka dieu ka karasa keudeung geus luak lieuk neangan buruh. Sanu rek mere, salahna teu matak nepi. Si maca kulhu 100 kali ge lapar we hayuh. Ya kitulah. Jadi pamirsa kalau sok kapura di mana bae ana, laulal ulama lasorona sukulum kalbahaim. Jadi lamun taya ulama mah manusia teh bakal naon? Bakal bukti sakabehna ge kawasato.
1: lakawa sato. Walaula solihun lakana tolihun. Lahalakat tolihun. Lamun tejal masoleh aiko imun bima alimi hukukilah. Oku ibadihi lakana manusia te bakal pasad. Pasid ruksak kabe. Jadi jalma soleh nu meres-meres lemur, nu meres-meres agama, nu mereskeun lingkungan, mun nu maot anu nguruskeun, mun nu gering anu nguruskeun, mun anu hamil, anu naon bae diuruskeun, ditartibkeun. Tangtu eta lemur bakal repeh rapih. Jelas perjalanan anu bakal kasorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala eta manusia bakal menang nugura hati Allah sabab manehanana geus nulungan jalma-jalma anu hak-hak Allah geus dibikeun ngadegkeun kana perjalanan perintah ku Allah ninggalkeun kana perundangan ku Allah sobar namina disebut eta jalma anu soleh. Lamun geus kaasup ka jalma solehin jalma anu solehnya tunggu non, segala perkara naoge, muncik basa sunama, saciduh metu sekecap nyata. Sabab rasulnya urkeun, lamun manusia geus ngadeukeutan ka kami sajengkal, ku kami bakal dideketan sasiku. Lamun manusia geus ngadeukeutan ka kami sasiku, ku kami bakal dideketan jadi sadeupa. Tuluy takroba ilaya, diroan takrobaan, tuluy nepi ka satamatna. Bahkan dina terakhir, jalma anu soleh mah, panon-panon kami, leungeun-leungeun kami, suku-suku kami. Nono anu diceritakeun nyeulekakeun eta teh parentah kami. Geus sagala ge kumaha Allah. Kitu. Pedah jalma geus nuturkeun kana aturan Allah. Teu mah di waktu salat subuh ya Allah digeroan eueuh, imame. Kitu. Imame jeung makmum. Ari waktu aya kagiatan kot. Waktu aya naon? Oburaset, dikuala sakitu pemirsa Sukapura di Madayana. Ngurus masjid, timimiti lengkah urang nepi kaprak, wadiwati karana Allah. Anapon ayah perjalanan anu kasorang, usum kurban, usum lebaran, sok ayah anu ngirim ke maja bangsana, minangka lebaran, DKM bangsana. Ngan pedah kade, mun urang ayah nugraha, ayah rejeki, sing inget, mun sakunu sok asup ka eta masjid alias lingkungan DKM urang sana komo tatanggari aya mah kitu hakku urang sadayana ulah matak jadi kapilaraan kasayan gede jeung leutik ti urang sadayana wayahna ulah kabejakeun teh goreng we atuh maek irah alusna atuh jalma ngurus masjid ka diasupkeun goreng kitu. Dibejakeun katelahna teh goreng si eta mah. Aduh, teu kumaha ibadahna. Ceuk batur si eta mah goreng. Kitu. Goreng pola goreng alak. Sementara anu bakal nimbulkeun getol ibadah teh husnul khuluq. Wa hasbuhu dinuhu ngitung agamana wa muru'atu khuluquhu anu sampurna. Tina lalakina dunya si eta lalaki akhlakna di dunya. Ya ulah nyeun piomongan. Tadi piomongan. Nu goreng. Nu alus mada sok hese tepi. Lamun nu goreng babari tepi. Lamun tinu keheul mah segede cingir jadi segede peureup. Gitu. Lamun salah segede cingir segede peureup. Lamun benar tinu keheul mah mun tadina bener oge jadi dipengkolkeun jadi salah gitu. Kumaha Yahudi jeung Islam gitu kan Yahudi jeung Islam mah dipengkolkeun kan. Tadina saur Allah kieu dipengkolkeun kumanana kieu. Tadina dina agama kieu dipengkolkeun kieu. Eta teh kan geus ngaco pisan. Masing diogung-agung di kumaha malah ditarima agama teh kualti hiji dina teh agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama teh mungguh Allah mah hiji nyaeta Islam. Ai balik rek ka mana sararea? Rek ka Allah, ka mana deui atuh? Moal ka rorok kidul, moal kana buta, moal kana moal kabeh ge. Nu ngitung-ngitung naga, ngitung-ngitung patung jeung sabangsana kas moal balik ka Allah atuh. Itu. Pamirsa Sukapura di mana bae ayana? Yeu urang meuntaskeun lampah di hadapan Allah. Ulah ngalajur nafsu, ngumar amarah. Hayo neangan kebersamaan, kesamaan, sing eling bakal balik ke Allah. Kerumat Islam daripada urang, naon daripada urang, milu salah mah meningkeneh menentang. Naon sababna? Sabab lamun urang geus salemur loba nu goreng, salemur loba nu doraka, gitu. Mal bisa mikeun agama. Gitu. Mal bisa mikeun agama. Sedangkan ai agama mikeunna ka jalma anu akal na teh naon? Husnul khuluq. Nu goreng akhlak mah moal narima atuh. Komo nu keuheuleun mah dipapatahan. Boro-boro narima papatahna ka jalma na geus can ditarima. Kan sama meh papatah teh sanu mah patahanana heula. Sain wapatana lah wat si eta paling kitu. Jadi kepercayaan urang sadayana di lingkungan, di masyarakat, lingkungan luar sana. Perhatikan sinarang urang sadayana digumatikan. Sehingga akan uletik, mun ayak dikirim, mun aku mahawai jalan. Nu penting urang sadayana ulah matak jadi pilara, ulah matak jadi gunjingan manusia. Daerah atau urang tu cenah jangan anedos tau gue diem teh hina atau di mana salah kok disebut pangkat nak disebut jabatan anak yo malah sih kan di Mekah atau saya Abu Bakar Umar Utsman Ali tos tu make rarangken kiai haji ajengan ustad wah itu etamah tamat tinggal wah obrol kenen cek sabar ya macam warisan Belanda cina itu. Bangsa haji teh baheula sabab anu sok ngariweuhkeun ngalawan Belanda teh balik ti Mekah. Di Mekah haji ngaranna ne haji kitu, ngarah babari newak. Warisan nu alus sing teu geut nanaon ieu. Jadi pamirsa kam Sukapura di mana bae ana, laulal ulama la sarana sukulluhum kalbahim. Lamun teh mata aya ulama tangtu jadi manusia teh sakabehna teh kawasato. Aya ge nu mapatan ulama jongjon itu anu nununtun si kece kawas doma di papangku di imahna jelemana naon aya anu hayoh noyod teu salat aya anu hayoh eta teh cacak ningan aya kadengingan kana ceulina teh penjelasan agama apaleun yen eta teh salah tapi da hidayah lain ti Allah. Hidayah ti Allah lain tinu mikeun penjelasan. Noyod we hare-hare cacak ningan aya. Matak keur urang sadaya pamirsa kaum Sukapura mana bae ayeuna pribados ngantos mingonan ngantos sasihan itu sanes bade dinten Kamis mangga bade dinten Ahad mangga hayu urang ngeureuyeuh neangan ilmu di masing-masing DKM 168 DKM atuh geura kali 2 we geus 300 sekian itu sakacamatan wah itu di mana menta ka DKM kuring rek ngaji ka kaum ongkosan mun DKM na teu init jadi pamirsa Sukapura di mana ayana aya hak pikeun urang lamahan ilmu. Sabab informasi sakacamatan ulah ai hirup di Karanunggal caritakeun luar negeri ek naon ngomong ke luar negeri ka dieur itu ai di lembur teu akur mah kudu omongkeun kitu Palestina aja sabab di lembur teu akur teung tatangga teu wawuh kumaha bisa mereskeunana hayo we maca Jakarta maca luar negeri ai di lembur tatangga teu salat tatangga teu ngaji tatangga bedegong kan agama eta we lemur urus. Nah, sing disebut oge mal pinah urang ka ditu anger di lemur urang. Jadi kualna sakitu pamirsa Sukapura mayanana, hayu urang kereyehkeun lemur urang, daerah urang, itu gedekeun ku urang masjid nu aya di urang. Perjalanan ibadah urang, papaesan ku urang. Kitu nu mapaesanana ulah hayo nyontokeun ka batur, nyontokeun ka di urang rek iraha gitu. Yu urang anu gitu. Ulah tu si anu mah urang kira malik ka urang. Ulah nunjuk wae. itu majang batur tanu ieu urang. Kudu kieu urang. Ulah hayo ngamera gitu. Kudu pelak pigawe ku sorangan. Manjalasa inda alimin walam yakdir ala hibdi syai'in minal ilmi nala sab'akaroma. Tuh, gitu ya. Sajal manu diuk bareng. Mungguh jeng ulama jeng alim jal manu ngarti. Walam dak teka duga, teka wasa. Ukur bisa nempo. Bahkan nempo ngan sabelah, ukur bisa ngadenge. Ala hibdi syai'in kana ngaraksa hiji perkara. Minitina ilmu naone. Bakal menang eta sijalma sab'a karomatin kana tujuh kamulyaan. Jadi jalma bareng diuk jeung jalma nu ngarti di majlis taklim sawe nu ngawurukna mah di majlis taklim teu kaduga teu apal hiji perkara ge tina ilmu teh maka nala bakal ngarawat tujuh kamulyaan. Aduh hebat diuk wungkul manjalasa inda alimin. Deuk di alim. Tujuh kemuliaan. Kahiji bakal menang kautamaan dina belajar ilmuna. Padul muta'alimi. Alhamdulillah itu mah. Jolah panyebut ahli ngaji itu. Singta apalun lagi sebutnya ahli. Kadua wahab suhu. Nyengker etasiman tina dosa. Era. Sabab ayana magus. Geus bau ajengan mah teh nya ayeuna mah rada beda euy. Teh teh. Reureuh tina salah teh eureun. Kitu. Da geus dicarek. Ieu mah babarengan-babarengan doraka-doraka teu nurus tunjung atuh. Nomor katilu turuna rahmat. Kaeta si jalma dina waktu kaluar ti imah. Itu. Itu mah teh rahmat dibikeun ku Allah. Itu. Tujuh kamulyaan hiji unggul ilmuna, dua bakal nyengker tina doraka katilu dibere rahmat waktu kaluarna ka opat hasola nasibuhu bakal hasil tina hiji bagian. Ka opat eta mah ketil bertilu keneh nomor ka opat dituliskeun eta si jalma ahli taat nomor kalima dirupekeun hatena idadoko di mana rupek hatena li adamil fahmi kana teu ngarti soro gomuhu wasilatu ahadoti taala. Lamun temah tedek ngarti ku Allah bakal disakalikeun dibikeun nugrahana. Berka genep wayaro bakal ningali eta si jalma kana kamulyaan jalma alim. Itu jeung bakal katempo eta si jalma kahinaanana jalma pasek. Nomor ka genep, nomor ka tujuh, nomor ka tujuh. Bakal wayurodu bakal nolak hater si jalma tina kapasekan. Embung ena pasek. Doraka embung. Pasek embung. Dosa letik terpi gawe komo dosa gede. Eta teh padilah babarengan milu ngaji. Bari tengarti. Tengarti. Ngan babarengan esok aja disebutkan ahli tukang ngaji. Eraun atuh. Rek nyampurkeun anu goreng. Jeung moal ya babarengan ge. Moal. Tujuh kamanfaatan urang babarengan jalasa inda alimin walabi alihib disyai'in min ilmis nala sab'a karomatin. Jalma nu diuk jeung alim teu bisa nanaon, teu apal kana ngaraksana ge. Ngan sok bareng wungkul Allah bakal diberi tujuh kemuliaan. Hiji disebutkan ahli ilmu. Dua disebut Allah bakal nyengker tina dosa. Tilu bakal diturunan rahmat. Diturunan kaopat dituliskan jalma tukang toat. Kalima bakal rupek, lemun rupek hatena. Tina tedek ngarti karena ilmu bakal jadi kabingungna teh jadi cukang pikeun hadirna Allah Subhanahu wa taala. Nomor kagenep bakal katingali kamulyaan jalma alimna, kahinaan jalma pasek. Nomor katujuh bakal ditolak hatena tina kapasekan. Kitu tah tujuh. Eta teh urang teh paya ini pribadi si urang buburuh lah. Yuk geus kolot. Urang geus kolot sadekam hiji we atuh 160. Ulah ngitung nu geus aya ieu mah nu can aya ieu mah. Lain ngageunggeureuhkeun nu aya, nu can aya. Sok ti masing-masing DKM pribados ngantos ka DMI kitu leuwih alus, ka MUI leuwih alus. Loba organisasi mangan nya kitu teh geuningan kitu. Dibawa ku MUI sabaraha segelintir, dibawa ku DMI sabaraha gelintir, dibawa ku Majelis Taklim sabaraha gelintir. Anggaran utara matara. Ngaku kene pang bisa na, pang ajeng anana. Apel babah kurban, pang diomong kenana. Nah, sabab pang lobaan aja kotna. Akhirnya gitu kan jadi masalah. Jadi masalah. Sing hindari lah. Hindari ku urang sadayana. Hindari. Era. Terus kolot ongkoh urang. Itu lah. Mun urang tadi urus ku urang reku sahadai. Itu tuh urang kabur piror minajah pi. Urang geus nyaho tuluy urang kudu kumaha atuh sabar wasabru an maharami wal godobu pidatila. Nomor kadua disebut polio teh sabar tina diharamkeun ku Allah mun bendu teh karana Allah ieu mah sabulan teh dek wawuh lain karana Allah eta mah karana nafsu gitu. Jadi yaglo wilailloh mah sagma rasul itu bendu karana Allah mah sagma rasul ulah leuwih ti 3 poe. Lamun leuwih ti 3 poe berarti lain umat rasul. Boro-boro nepi ka asup wali atuh. Hayang jelema nu kitu. Itu. Seret harita beres, harita beres. Meskipun kumaha pe buktian jelemana. Masih boga kakeuheul jeung jelema mah anggar we. Itu keuheul aing geus atuh geus sakitu taun ah ulah nepo. Pedah anu teu meunang. Da rasul mah sifat kitu. Rasul cenah geuna kitu nyai urang sahana kan umatna. Ari hayang umat jadi rasul kok teu dipapangku dirawu dipangku. Euy jeung jelema teu wawuh nurus tunjuk. Euy bahasa kot mudah-mudahan dikelek disangke. Ngelek maneh eta. Inci rasul ge loba. Jadi pemirsa kamu suka pora di mana bae ayana perjalanan anu kurang sadayana dijelaskeun khususna pendengar Sukapura genah merenah ngareuna di mana bae ayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala namplok kanugraha ka urang sadayana. Ya wali abdal teh rido kana qada jeung qadar nu geus dibikeun katarima nu aya sabar kana diharamkeun ku Allah sanajan resep jeungeunah jauhan. Nomor katilu bendu karana Allah. Karena naon teh karana Allah tentu dibarengan jeung seueul urang mah nafsu ta eta anu mah tak leungit ciri rahmat jeung barokah teh tempo geura nu amak beungeutna ya Allah ya Rabbana aya goreng patut kitu mana peueul geuneuh kitu ampun cek malaikat tenat maneh teh bae kitu waasnya cek malaikat tenat maneh teh kitu ngan leuheungna we malaikat teh gaib kitu nu nunutur ka urang teh. Dohir mun dohir mah geus cigah kumaha erana. Lalu ulama sareng sokal baim, lamun teh manusa tangtu ama ulama tangsu manusa kawasato. Jalma diuk alim babarengan nujis taklim nyuprih ilmu, rek bisa rek teu kahardi bakal dibere 7 kamulyaan ku Allah Subhanahu wa taala. Diantos nu 7 nu tadi sebatan hiji-hiji mudah-mudahan kamangpaatan kamasdan kape miliki ku urang sadana. Atuh melong babarengan diuk atuh urang. Mudah-mudahan ya ku Gusti Maha Suci di papari nugrah ti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan diwalti nugrah ti Allah nu katampi kurang dibere sehat. Tahun 2020 genep karasa. Dugdeg perang jeung sabangsa keuna da kahayangna. Kitu dikumahakeun atuh. Dengan alhamdulillah Indonesia mah tidak siap perang. Tapi siap tidak siap nyerang. Tapi siap kalau memang ada anu gak salahnya kitu merenan. Sok masuk Rasul ulah tiheula lah. Keuna kitu ge. Sepung adik kuasana gegeningan. Adi boga takabur mah jadi eleh geus bingung kadi tu kadi. Kitu pitulung Allah. Mudah-mudahan pamirsa kalau suka pura di mana bayana, perjalanan ke pribados, yang mampat si maslahat, kakirangan kalangkungan, kayak yang anom bisi aya usul yang sabangsana, kewe di kaum lah, gitu aina masok, usul waktu na beak ongkoh kaduana perjalanan. Nu penting ma aleutkeun eta pasir PR, sina kadeuh kabeh ngaji urang. Hayu babarengan sararea, ajak ulah sorangan wae, engke eyangna eueuh bakal riweuh eueuh gantina. Pamirsa kaundang Sukapura di mana bayana, enjen enjing ahad ibu-ibu, mudah-mudahan sing eyeub kalayan diantos ku pribados, sing barokah, leung-leung mun aya Kang Ojang Al Hasan, mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bobosa panon carang sapakan, kirang endep sirpun kasuhun, ampun punna, Allahu pikir lakum itorik, akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dadang dina padilah nuntut ilmu wargi di acara siraman rohani dinten anu Sabtu kaping 30 Mei 2026.
1: Ilikan
0: pamugi orang sing istiqomah ngalaksanakeun perintah ti Allah. Nuntut ilmu oge nusanesna hingga urang sadayana jantan muslim nusajati. Amin. Pamugi atur nuhun manfaat nanu parantos kadugikan ngantos tabu genep diteraskan ku acara salajengna di Radio Sukapura. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: semua harus punya. Bukan cuma punya cinta, tapi percayalah kata-kataku, suatu saat pasti bisa.
1: Bisa, cinta doang bisa kok.
0: Walau bermodalkan cinta.
1: Kita bisa.
2: Kalau muka gimana?
0: Walau bermodalkan muka.
2: Bisa.
1: Kalau uang gimana?

0: beneran nih, muka besar.
1: Lain, ayeuna masalah obat toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Satya Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini wargi? Semoga Andi, semoga Anda sehat-sehat selalu ya. Dan senang sekali pagi hari ini Ulfi Tamili bisa kembali nemenin Anda semuanya wargi dari hari Sabtu 30 Mei 2026. Program Halo Selamat Pagi seperti biasa di jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakal nemenin Anda semuanya, kita bakal bareng-bareng nikmatin lagu-lagu yang kita puterin, and then lagu-lagunya based on your request juga ya, sesuai dengan permintaan Anda gitu, yang Anda tulis dan Anda kirimin lewat nomor WhatsApp di 081-222-81101 ya. Selain itu juga kita bakal hadir nanti dengan info-info untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya wargi, bakal ada info yang kita hadirkan di pagi hari ini di Halo Selamat Pagi ini ya. Jadi Anda sambil bisa sambil beraktivitas, Anda tetap bisa mendengarkan info gitu, info pakai P, info pakai F. Beberapa lagu sudah dihadirkan sebagai lagu pembuka di pagi hari ini, semoga Anda suka. Untuk lagu selanjutnya silahkan Anda pilih sendiri ya. Barusan ada Ariel Noah bareng Raisa dengan Senang, bisa dengar suaramu lagi ya. Semoga aja itu ada yang bilang sama aku gitu, Teh Ulfi senang nih bisa dengar suaranya lagi ya. Tapi ada gerak beberapa, masa aku elah ngaku elah ya. Ya wargi, silakan untuk Anda yang pilih lagu, mau kirim salam, mau ucapin selamat pagi juga silakan lewat 081-222-81101.

Terima kasih, kalau senang mendengar suaraku lagi. Tapi untuk setiap hari itu sebenarnya tidak bisa ya, kalau lewat radio. Ya, Margi, setelah kembali ke beberapa lagu yang akan hadir ini, nanti insya Allah kita bakal kembali untuk hadirkan informasi untuk Anda semuanya. Di sini, di Halo, Selamat Pagi.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Masih ada Ulfi di sini yang nemenin Anda semuanya dong, sih ya. Dan satu informasi pertama untuk Anda semuanya, wargi setia Kapten Mark Rock ini mengakui perjalanan Persib Bandung pada musim Super League 2025-2026 ini terasa jauh lebih menegangkan dibandingkan dua musim sebelumnya saat timnya berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kepastian gelar musim ini baru ditentukan sampai dengan menit-menit akhir pertandingan. Klok mengatakan situasi tersebut berbeda dengan dua musim sebelumnya. Pada musim 2023-2024, Persib harus melalui format Championship Series sebelum memastikan gelar juara. Sementara pada musim berikutnya, Maung Bandung bahkan sudah mengunci trofi lebih cepat ya sebelum kompetisi berakhir. Sebelumnya bukan berikutnya. Dan sejujurnya sangat nervous ya, karena sampai detik akhir, menit akhir, kami masih tidak tahu kami juara atau enggak, gitu kata Maklok.

Musim ini sangatlah besar. Pasalnya, seluruh pemain sadar kemenangan akan memastikan sejarah baru berupa hat-trick gelar juara bagi klub kebanggaan Bobotoh tersebut. Kami menaruhkan segalanya dan setelah kami menekankan, jika menang Persibu juara, hat-trick semua sudah feeling, begitu kata Mark Klopp. Tetapi Klopp menegaskan Persib tidak berani merencanakan perayaan terlalu cepat ya. Ia menyebut ketidakpastian hasil hingga akhir pertandingan ini membuat seluruh pemain dipenuhi rasa tegang dan stres sepanjang laga berlangsung. Meski berlangsung dramatis, Klopp tetap bersyukur Persib akhirnya mampu mempertahankan konsistensi sampai dengan akhir musim dan kembali mengangkat trofi juara. Keberhasilan tersebut sekaligus mempertegas dominasi Persib di kompetisi nasional dalam 3 musim terakhir. Keberhasilan meraih hat-trick juga menjadi pencapaian spesial bagi Klopp dan juga sebagai kapten yang juga sebagai kapten tim. Ia berharap mental juara dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan musim ini bisa terus dipertahankan Persib untuk menghadapi kompetisi selanjutnya.

dan dua tim pemenang dan juga runner-up Indonesia Super League 2025-2026, Persib Bandung dan juga Borneo FC Samarinda, ini dipilih untuk mewakili Indonesia di ajang ASEAN Club Championship di musim depan. Kepastian dipilihnya dua tim tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League, Asep Saputra, pada hari Jumat kemarin. Ya, Persib dan Borneo FC ikut, begitu katanya, seperti dilansir oleh bolasport.com. Saat diminta menjelaskan keikutsertaan Persib dan Borneo FC, I-League berpegang pada regulasi AFF. Dalam regulasi AFF beserta ASEAN Club Championship adalah dua tim terbaik di Liga Domestik musim sebelumnya. Berdasarkan hasil akhir Super League 2025-2026, Persib Bandung dan juga Borneo FC adalah dua tim teratas di klasemen terakhir. Persib mengakhiri musim sebagai juara Super League 2025-2026, sementara Borneo FC finish sebagai runner-up usai kalah head-to-head dengan Persib Bandung. Ya, seperti pernah disampaikan, sesuai entry regulation Asian Club Championship, begitu kata Asep Saputra, memang yang menjadi wakil adalah peringkat 1 dan 2 kompetisi. Jadi yang mewakili Indonesia adalah Persib Bandung dan juga Borneo FC Samarinda, begitu katanya. Kabar ini sekaligus mementahkan wacana akan mengirim tim peringkat ketiga dan keempat Super League yang bakal tampil di ASEAN Club Championship. Sebelumnya, Asep Saputra membuka peluang untuk tim-tim di luar Persib dan Borneo FC untuk tampil di ASEAN Club Championship. Salah satu yang disebut secara spesifik adalah Persija Jakarta. Tetapi pihak I-League tetap berhati-hati serta mengikuti perkembangan terakhir yang dibuat oleh AFF. Saya harus hati-hati menyiapkan ini karena ini bukan sebuah janji. Tapi kami berupaya kalau memang harus bisa memberikan peringkat berikan kepada peringkat ketiga maksudnya atau seperti apa ya, tapi berdasarkan regulasinya ya memang harus peringkat pertama dan kedua gitu. Jadi kami masih menunggu saja dan AFF akan merilisnya, begitu katanya. Tetapi tentu saja I-League juga tidak mau mengulangi kejadian musim sebelumnya. Pada musim 2025-2026 tidak ada wakil Indonesia pada ajang Asian Club Championship. Persebaya dan Maluku United awalnya di tim yang dikirimkan oleh PT Liga Indonesia Baru ke AFF untuk ikut kompetisi, dan Malut United dan juga Persis Surabaya pada Liga 1 2024-2025 ini finish sebagai peringkat ketiga dan keempat. Tetapi AFF menolak keikutsertaan kedua tim karena tidak sesuai dengan regulasi keikutsertaan turnamen. Begitu Wargi ya. Informasi terbaru tentang Persib masih bakal Upi kupas, masih bakal Upi hadirkan untuk Anda semuanya di Halo Selamat Pagi ini. Jadi ditunggu saja, don't go anywhere. Don't go anywhere, I will be here for you. Masih, I'll be there for you. Itu mah kata Cherry Bell, kalau kata aku mah, I'll be here for you, gitu ya. Selamat pagi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.